0: 90.1 teman terbaik kamu masih di Pro 2 Nabila, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci di pagi hari ini.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu
0: teman Pro 2, ada kabar baru dari penyanyi The Weeknd yang akan segera menggelar konsernya bertajuk After Hours Till Dawn yang rencananya akan digelar di 7 kota di Asia. Dan berdasarkan poster resmi teman Pro 2 ya, Jakarta ini menjadi salah satu kota yang akan disinggahi The Weeknd di tour ini setelah Tokyo. Konser di Jakarta akan digelar selama 2 hari teman Pro 2, yaitu di tanggal 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium atau JIS teman Pro 2.
1: Sampai akhirnya ku sadari.
0: Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini ikut kuat rumor kedatangan The Weeknd ya, di mana Dini mengatakan kalau Jakarta ini akan kedatangan beberapa musisi internasional sepanjang tahun ini, dan Dini juga memang menyebutkan nama The Weeknd dalam daftar konser internasional besar tahun 2026. Konser kali ini teman Pro 2 menariknya akan menjadi konser tunggal perdana The Weeknd nih di Indonesia, karena sebelumnya memang Dini pernah tampil di Indonesia tapi sebagai penampil utama di Jakarta Warehouse Projects X di Bali. Setelah Tokyo dan Jakarta, teman Pro 2, tour ini akan menyinggahi Singapura di tanggal 2-3 Oktober dan Seoul di tanggal 7-8 Oktober, dan dilanjutkan di Bangkok di 11 Oktober, Hong Kong 30-31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur di tanggal 4 November 2026.
1: Ku hanya bisa tertawa nanti.
0: Untuk penjualan tiketnya sendiri teman Pro 2 sudah dimulai di bulan Mei ini ya. Ada artis pre-sale mulai 18-19 Mei, BCA pre-sale mulai 19-21 Mei, dan general pre-sale di tanggal 21 Mei 2026.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodweb.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: kan, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagi.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: 90.1 teman terbaik kamu, teman Pro 2 Netflix ini mengumumkan kelanjutan ya dari Money Heist melalui proyek terbaru yang sampai saat ini tuh masih dirahasiakan nih teman Pro 2. Pengumuman itu sendiri juga langsung dibagikan melalui video singkat yang menegaskan kalau kisah dari franchise tersebut ini memang belum berakhir. Dalam video berdurasi 1 menit teman Pro 2 yang diunggah sama Netflix, muncul tulisan The Revolution Isn't Over Yet atau Revolusi Belum Berakhir. Video tersebut juga memberi petunjuk ya kepada para penggemar kalau babak baru dari franchise Money Heist ini akan segera dimulai. Nah, meskipun sudah spoiler tipis-tipis ya, tapi Netflix ini belum mengungkapkan nih secara detail bentuk kelanjutan proyek tersebut. Belum diketahui apakah nanti memang film tersebut akan kembali lewat Money Heist Season 6 atau serial spin-off atau mungkin kelanjutan dari serial Berlin. Karena memang pengumuman itu ya teman-teman dua muncul hanya beberapa hari sebelum perilisan Berlin Season 2 yang dijadwalkan akan tayang di tanggal 15 Mei 2026. Dan serial tersebut juga menjadi prequel spin-off dari Money Heist dan berfokus pada karakter Berlin.

Nah, for information aja, Taman Play 2 Monesis ini pertama kali tayang di tahun 2017 ya, melalui jaringan televisi Spanyol Antena 3 sebelum dirilis secara global di Netflix. Dan karena memang meraih popularitas yang sangat tinggi, Taman Play 2 ya, akhirnya serial tersebut meningkat hingga melahirkan 5 musim. Dan sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait proyek lanjutan terbaru nih dari Semesta Money Heist, tapi pengumuman Netflix tersebut langsung memicu antusiasme dan spekulasi dari para penggemar dari serial tersebut.

0: look what you just made me do.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Suci di pagi hari ini, teman Pro 2. Karena udah jam 10 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Pro 2. Thank you banget buat kalian yang udah pada stay tune di RRI Pro 2 Nabire. Mulai dari tadi pagi di Spade sampai di siang hari ini di Santai Siang. Setelah ini, teman Pro 2, kalian akan ditemani dengan Kak Martin dari Santai Siang. Ya, sampai nanti di sore ceria pukul 6 sore waktu Indonesia Timur.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 하라고.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, semoga poin satu Mega Hertz Pro 2 FM suara kreativitas teman terbaik kamu. Pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Halo. Gimana aktivitas Anda di hari ini? Aman saja kah? Aduh, kalau ada yang bilang nih, teraman kah, Kaks? Nanti yang teraman. Aduh, kenapa? Teraman maksudnya? Maksudnya apa sih? Maksudnya? Ya biasa ya, banyak kendalanya ya, hadapi itu semua dengan senyuman aja lah ya, pesan dari saya itu aja, hadapi dengan senyuman ya. Segala sesuatu persoalan dalam pekerjaan itu jangan dibawa dengan tekanan ya, dan juga jangan dengan emosi gitu ya, melainkan dengan rasa penuh tanggung jawab ya, walaupun kita benar maupun salah, atau salah atau benar ya, kita harus bertanggung jawab ya kan. Nah, kita harus bisa membuktikan kalau ketika kita tidak ada kesalahan yang kita perbuat dalam pekerjaan kita gitu ya. Tapi kalau kita ada yang salah, ya udah, kita minta maaf, lalu jangan lupa kita perbaiki pekerjaan itu dengan sebaik mungkin gitu. Oke? Okay? Sip dah. Oke guys, dan juga mungkin buat teman-teman juga ya yang belum pada makan siang, ayo buruan makan siangnya aja, karena dikit lagi udah mau jam 12 ya. Nah, waktu udah mau menuju ke pukul 12 teng gitu ya. Nah, kalau udah menuju ke pukul 12, otomatis kan itu menanda kita harus reak sejenak ya, istirahat sejenak ya. Nanti kan jam 1 kembali lagi ya, beraktivitas ya. Nah, tapi itu ya, kadang kalau jam istirahat sampai jam 1, ya kadang kita bikin lewat dari jam 1 ya. Dan datang kalau ke kantor tuh kadang jam 2, jam 3 ya, sudah mau dekat-dekat jam pulang baru tuh datang gitu ya. Tapi janganlah ya, kita harus jalankan tugas ya dengan tanggung jawab itu dengan baik ya, karena tidak semua orang itu bisa sama seperti diri kita ya. Ya di mana mereka walaupun punya pekerjaan apa adanya dengan penghasilan pendapatan yang tidak lebih ya, tapi mereka mampu ya kan, mampu menjalani setiap aktivitas dengan hari-hari yang begitu indah gitu ya. Dan juga dengan begitu penuh rasa tanggung jawab gitu ya, walaupun pendapatan mereka tidak kaya kita ya. Kalau kita kan setiap bulan terima gaji dengan upah minimum yang luar biasa besarnya kan gitu ya, dengan tunjangan-tunjangan yang melekat begitu besar kan gitu ya, sementara mereka yang lainnya ya tidak sama ya, tapi mereka mampu hidup bahagia dengan hasil pendapatan yang ada kan, seperti itu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman, kita harus bisa on time ya ketika kita kembali beraktivitas di jam masuk kerja gitu ya, selepas istirahat ya. Oke guys, masih di jalurnya Pro FM santai siang ya. Nantinya masih ada sederetan beberapa musik pilihan kami hadirkan ke ruang pendengaran kita.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Oke. Guys, kita update dulu ya. Satu informasi ini datang dari Piala Dunia 2026 ya, yang tinggal beberapa hari lagi ke depan ya. Kita akan mendengarkan atau akan menyaksikan ya ajang bergengsi ya yang 4 tahun sekali ya. Ya, di mana teman-teman ya, apakah Anda sudah siap untuk menyambut Piala Dunia 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Meksiko, Amerika dan Kanada ya. Tiga negara ini merupakan negara yang siap ya untuk digelarnya Piala Dunia 2026 ya. Oke, kita kupas dulu ya, kupas tentang Piala Dunia 2026 ini. Ya, di mana teman-teman datang dari Jerman nih. Wow. Guys, ya, di mana teman-teman, Jerman melaju ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi ya menembus kegagalan 2018 dan 2022 ya. Ya, di mana mengandalkan skuad muda bertalenta seperti Florian Wirtz dan Jamal Musiala ya, yang dimana di bawah asuhan Julia Nagelsmann ya. Terlepas dari wacana boikot politis ya terkait isu ASN dan Giran ya, timnas Jerman tetap fokus ya diperkuat pertahanan solid dan kedalaman skuad yang kuat banget gitu. Guys, yang dimana berikut ada beberapa poin ya kesiapan Jerman menuju Piala Dunia 2026 ya. Ya, untuk status kualifikasi sendiri teman-teman, Jerman memastikan tempat mereka di Piala Dunia ke-19 berturut-turut setelah memuncaki grup kualifikasi UEFA ya pada November 2025 yang lalu. Dan untuk kondisi tim sendiri dan pelatih guys, Julian Nagelsmann ya fokus memperbaiki lini ya, lini pertahanan, dan membangun tim yang kompak untuk memulihkan reputasi setelah kegagalan di dua edisi sebelumnya. Ya, untuk kondisi pemain sendiri ya, untuk tim dan pelatih guys ya, Julian Nagelsmann ya, Nagelsmann ya fokus memperbaiki ya lini pertahanan dan lain sebagainya ya. Dan untuk pemain kunci sendiri guys ya, ada di Florian Wirtz ya, dan juga Jamal Musiala ya, dan juga ada Kai Havertz ya, diharapkan menjadi tulang punggung tim ya, membawa kreativitas dan ketajaman di lini serang. Dan untuk persiapan teknis sendiri guys, tim Jerman siap dengan jersey resmi terbaru dari Adidas yang mengusung desain retro ya, sebelum beralih ke pemasok baru di tahun 2027. Dan untuk masalah tantangan sendiri guys ya, tantangan di eksternalnya sendiri di Jerman nih guys ya, muncul wacana boikot dari sebagian ya kalangan politisi Jerman terkait kebijakan ASN ya sebagai tuan rumah. Namun, pemerintah Jerman menegaskan keikutsertaan adalah wewenang penuh Federasi Sepak Bola ya, atau DFB ya, dan tidak ada pengaruhnya dengan politisi ya. Dengan fondasi tim yang tangguh, Jerman diprediksi akan kembali menjadi salah satu favorit juara 2026. Oke, itu dia satu informasi yang sudah saya bagikan untuk Anda semua ya. Jadi bagi teman-teman yang pencinta bola mania ya, terkhususnya Piala Dunia 2026 ya. Kalau saya lihat sekarang-sekarang ini di Nabire sudah ada ya di perempatan Jalan Agobay ya. Nah, bendera Jerman udah berkibar ya, lampu merah ya. Oke, ya, seru-seru banget nih ya. Kenapa teman-teman? Ada 48 negara yang lolos ya, yang masuk di Piala Dunia 2026. Dan ini teman-teman, di tahun 2026 ini Piala Dunia semakin spektakuler ya. Saya kalau mau bilang Piala Dunia tahun ini memang sangat luar biasa banget dan sangat fantastik banget, nantinya akan digelar di Amerika, Meksiko, dan Kanada.

Okay, dan juga mungkin buat teman-teman sudah siapin baju-bajunya, jersey-nya sesuai dengan pilihan hati Anda. Ya, para supporter-supporter, ya, ada yang pegang Belanda, ada yang pegang Inggris, ya, ada yang Spanyol, ya, ada yang Belanda, ya, Belanda kayak udah ya, udah saya sebut ya. Portugal, ya, dan juga ada yang pegang Ghana, ya. Pokoknya banyak sekali klub-klub baru yang tampil di Piala Dunia 2026, ya. Nah, tapi guys, ya, kalau kita mau bilang untuk masing-masing tim sendiri, ya, sudah mempersiapkan pemain-pemain mudanya yang begitu kuat banget segitu ya. Salah satunya ada dari tim Korea ya, negara Korea, Jepang ya, itu sudah mempersiapkan ya, mereka punya pemain-pemain andalan yang mungkin saja akan mereka menang gitu ya. Tapi ya, namanya orang kan bilang bola itu bulat ya, kita nggak tahu di tahun 2020 ini menjadi rahasia ya, siapa yang nanti memimpin Piala Dunia 2026 ini, apakah Jerman, Brazil, yang pasti Belanda atau Argentina lagi, ya kita nggak tahu ya. Kalau saya tetap Jerman dong, ya kan. Nah, gimana Bang Stefan, Jerman selalu di hati ya. Bukan begitu ya. Oke, guys, tetap stay tune aja di Proda FM 90.1 MHz, teman terbaik kamu. Sudah satu informasi dari dunia olahraga spesial buat kita di Piala Dunia 2026 yang sudah saya bagikan untuk kita di siang hari ini.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Iya, teman terbaik kamu, Prodo FM. Iya, tak lepas pigi yang sudah Martin hadirkan ya ke ruang pendengaran kita semua. Ya, mudah-mudahan teman-teman di siang hari ini masih

tetap terhibur selalu ya. Oke, kita update informasi lagi guys ya. Ini tentang kuliner nih. Wow, makan-makan. Ya, ini adalah teman-teman yang dikutip dari rri.co.id ya. Nasi uduk ayam goreng ya, mat ya. Nasi uduk ayam goreng mat lengket ya, bertahan sejak 1973 ya. Yang dimana teman-teman, resep khas ya tetap dijaga ya. Guys, nasi uduk ayam goreng ya, mat lengket ya, di Jakarta Timur menjadi salah satu kuliner legendaris yang masih bertahan hingga sekarang ini. Bahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ya beberapa kali disebut pernah mencicipi menu andalan satu ini ya. Usaha keluarga ini telah berdiri sejak 1973 ya, dan kini dikelola generasi ketiga, Wijaya ya. Ia mengatakan bahwa usaha tersebut dirintis oleh neneknya untuk membantu perekonomian keluarga. Awalnya sih teman-teman ya, warung ini sang nenek berjualan ya nasi uduk dan ayam goreng secara sederhana di depan rumah menggunakan meja kecil. Dan itu pun teman-teman, awalnya jualan kecil-kecilan di meja kecil depan rumah ya. Nah, sore hari ambil ayam cuma 5 ekor. Dan itu pun kata Wijaya ya dalam perbincangannya bersama Pro 3 RRI ya pada Minggu 10 Mei 2026 ya. Ya menjelaskan lagi nih guys, saat itu ayam yang dijual berukuran kecil ya karena menyesuaikan modal usaha. Namun pelanggan terus bertambah hingga akhirnya keluarga mendirikan tenda di depan rumah. Wijaya menjelaskan nama mat lengket ini ya berasal dari julukan sang kakek ya. Menurutnya julukan seperti itu umum ya. Julukan seperti itu umum digunakan dalam budaya Betawi. Mat lengket itu ya sebetulnya nama julukannya kalau orang Betawi itu kan biasanya mat pelor ya atau mat gobang ya. Kakek saya itu terkenalnya di situ mat lengket ya. Jadi itu nama panggilan atau julukan sebenarnya. Dan itu pun ujaran Wijaya. Guys, tambahnya lagi nih, Wijaya sendiri mulai terlibat penuh mengelola usaha keluarga sejak awal tahun 2000-an ya. Ia menegaskan resep dan cara memasak yang digunakan masih dipertahankan sejak pertama kali berdiri. Dari zaman nenek saya ya, ia tidak ada perubahan. Bahkan masakannya pun ya turun-turun ya. Dulu pegang bumbu ada ibunya, sekarang turun ke anaknya. Itu kata Wijaya ya. Ia menambahkan proses memasak juga masih dilakukan secara turun-temurun ya dalam keluarga. Bahkan racikan sambal dan nasi uduk masih rutin dicicipi langsung oleh ibunya untuk menjaga konsistensi rasa makanan. Menurut Wijaya juga, salah satu pembeda mat lengket ya dibandingkan nasi uduk Betawi lainnya ada pada sambalnya. Jika umumnya nasi uduk Betawi menggunakan sambal kacang, sedangkan tomat lengket sendiri memilih sambal merah berbahan tomat. Oke, itu dia satu informasi yang kita update lagi untuk kita ketahui bersama-sama di siang.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
5: Comet is that girl, like.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

0: another one. A Wrinkle in Time. www.bian.co.id Bian Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out, bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out, bring them out.
2: Yeah.
0: Produe FM.
4: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
7: Sini, Kitty.
6: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
7: Kamu mau makan juga ya?
6: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
7: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
6: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
7: Cuci tangan dulu, Sisi.
6: Oh, iya. Lupa.
7: Sudah pakai sabun belum?
6: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
7: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
6: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
7: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
6: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
7: Tapi Sisi main kucing tadi.
6: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
8: A few moments later.
6: Bunda,

90.1 MHz Prodo FM, suara kreativitas, ya, teman terbaik kamu, ya, Prodo Nabire. Ya, sudah ada beberapa tebang lagi yang Martin hadirkan ya ke ruang pendengar kita semua. Dan jarum jam terus berputar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, nantinya di pukul 16 nantinya ada siaran berjaringan tamu kita ya, Sekorwil Nusantara 1 RRI Pro 2 Jayapura ya. Yang dimana hari ini yang menjadi bintang tamu kita ya, yaitu RRI Biak ya. Nah, jadi buat teman-teman tetap stay aja di Prodo FM 90.1 MHz ya. Nantinya tamu kita hadir di pukul 16 ya. Jadi buat teman-teman ya, selamat siang aja untuk kalian ya yang baru aja balik. Dari tempat aktivitas menuju tempat tinggal Anda ya. Ya, so pasti hati-hati saja di jalan ya. Kita harus mewaspadai sesuatu hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanan kita dari tempat tugas menuju tempat tinggal Anda. Ya, karena ya terkadang kita ingin semuanya itu pada simple ya, pada praktis gitu ya. Sehingga ya kadang kita selalu salah mengambil keputusan ya. Jadi kalau saya mau pesan di sini ya, hati-hati aja ketika kita berkendara di jalan raya dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan raya, seperti itu ya. Oke, masih di jalurnya Prodo FM 90.1 MHz, teman terbaik kamu ya. Masih ada beberapa selingan musik hiburan Martin hadirkan menemani siang Anda di hari ini.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kopi rempah Sekana merupakan minuman khas Tanjung Pinang yang cukup unik. Kopi Sekana diracik oleh tabib kerajaan Kesultanan Riau Lingga pada awal abad ke-20. Dahulunya kopi Sekana adalah minuman yang hanya dikonsumsi oleh Raja Lingga beserta keluarganya. Kopi Sekana ada dua macam. Kopi Sekana yang khusus untuk dikonsumsi di siang hari dan kopi Sekana yang khusus dikonsumsi di malam hari. Perbedaan antara kopi Sekana siang dan kopi Sekana malam adalah campuran dari rempah-rempah yang membangun cita rasa kopi Sekana tersebut. Kopi Sekana yang dikonsumsi untuk siang hari diolah dengan 7 macam rempah. Sedangkan kopi Sekana yang dikonsumsi di malam hari diolah dengan 9 macam rempah unggulan. Keunikan lain dari kopi Sekana adalah kopi Sekana siang dapat diminum di malam hari. Namun, kopi Sekana malam tidak dapat diminum pada siang hari.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi aku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria,
5: teman terbaik kamu.
6: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, 90.1 MHz Pro 2 FM, suara kreativitas teman terbaik kamu ya. Kita cukupin dulu guys di Santesi ya, karena nantinya tepat di pukul 16 ya, atau di jam 4 sore ya, kita akan ikuti siaran berjaringan ya. Tamu kita Skor Wil Nusantara 1 RRI Pro 2 Jayapura ya, dan bintang tamu kita nantinya ya, dan yang so pastinya RRI Pro 2 Biak ya. Jadi thank you banget buat teman-teman atas kesetiaan Anda yang masih selalu mau mendengarkan siaran kami ya. Selamat sore untuk Anda, selamat berapa jadi sore hari ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Kak dari Biak, dan dengan presenter Ica dan Rafael ya, penyiar dari Pro 2 dari RRI Biak. Jadi jangan kemana-mana, karena program tamu kita akan segera dimulai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mengikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: .5 teman Pro 2, kita kembali lagi di program siaran tamu kita. Edisi hari ini teman Pro 2, Selasa 12 Mei 2026. Nah, tamu kita ini adalah siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, yang dimana setiap Selasa teman Pro 2, kita kebetulan di hari ini ya, Keisha gak sendiri. Dan di hari Selasa ini sudah sama teman saya, ada Rafael.
2: Halo teman Pro 2.
1: Ya, ada juga narasumber kita, kedatangan yang cantik satu ini. Atlet loh ini loh, Pak. Iya, boleh dong perkenalan dulu sama sore?
3: Selamat sore Kak Ica, Kak Rafael.
1: Iya, ya. Duh sore. Manis banget, tapi ini Galanita loh. Suaranya imut banget ya.
2: Iya, kayak lebih baik ikut jadi Indonesian Idol.
1: Itu nyanyi, Pak. Oh, iya.
2: Bintang radio.
1: Oke. Teman Pro 2, ini kita di ngobrol inspiratif muda, aktif berprestasi dengan narasumber kita sore ini. Ada adik Putri Angeli Ragesti Randongkir. Dia adalah atlet Galanita Biak nih. Boleh dong si Putri, ya panggilnya Putri ya. Perkenalan sedikit buat teman Pro 2.
3: Oke, baik teman-teman, nama saya Putri Angeli Ragesti Randongkir. Saya adalah pemain timnas U17 dan sekarang saya sedang bersekolah di SMA Negeri 3 Biak.
1: Wow, keren banget ya.
2: Keren sekali. Weh, pemain timnas lo?
1: Pemain timnas katanya. Waduh, nanti kita bakalan ngulik secara spesifik lagi teman Pro 2 si adik Putri ini. Nah, dan juga ini teman Pro 2, kita nggak hanya didengerin di Biak saja, kita juga lagi didengerin sama teman-teman di Pro 2 Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Wamena. Dan juga, ya, dan juga teman Pro 2 langsung aja di sore ini sampai nanti di jam 5 sore ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol santai sama Dik Putri nih.
2: Iya.
3: Baik.
1: Oke. Nah, Putri sendiri, teman Pro 2 ya. Ini Galanita ini kan adalah singkatan dari gabungan sepak bola wanita.
3: Iya benar.
1: Benar ya?
3: Benar.
1: Atau Liga Sepak Bola Wanita.
3: Ya.
1: Ini tuh merupakan wadah kompetisi sepak bola khusus perempuan di Indonesia. Yang mana pertama kali diinisiasi oleh PSSI pada tahun 1978. Nah, tertarik nih filenya. Kenapa sih awalnya bisa tertarik sama bidang olahraga yang satu ini? Mengingat Putri ini kan perempuan ya,
2: perempuan.
1: Biasanya nggak semua tertarik dengan dunia sepak bola. Boleh dong Putri ceritain sendiri seperti apa?
3: Oke, baik. Jadi awal saya tertarik main bola itu, fun fact.
1: Anak-anak zaman sekarang.
3: Jadi pertama kali main bola tuh iseng-iseng, awalnya tuh pengen nurunin berat badan.
2: Oh, awal.
1: Ini gimana nih? Konteksnya udah mengarah ke berat badan.
3: Jadi pas mulai main bola tuh usia 12 tahun. Jadi awal sebelum main bola saya mainnya hoki. Karena saya lahir di keluarga notabene-nya atlet hoki semua. Jadi papa saya mantan pemain timnas hoki, mama saya atlet PON Hoki Yogyakarta. Jadi sama-sama dua-duanya atlet. Jadi awal mula saya main bola itu diajak saudara saya. Karena kita libur panjang gak latihan hoki karena persiapan PON 2021. Akhirnya berat badan saya naik. Akhirnya saya diajak saudara saya untuk ikut sepak bola. Ikut SSB yang di dekat rumah saya. SSB Santos.
2: SSB Santos.
3: Di Petrus Caviar.
2: Iya benar.
3: Nah jadi saya main bola. Awal-awal main sih agak tidak terlalu ingin fokus ya sebenarnya. Tapi
2: iseng-iseng
3: aja. Supaya ada kegiatan tambahan.
2: Iya, betul. Biar ada penurunan badan sedikit lagi.
3: Jadi, terus suatu hari saya buka Instagram, scroll-scroll reels. Terus saya lihat ada pemain timnas Indonesia. Namanya Claudia Schoenemann.
2: Claudia.
3: Itu pemain timnas yang di atas saya tapi seumuran.
1: Oke.
3: Jadi dia yang membuat saya tertarik untuk main bola. Akhirnya saya bilang ke mama saya, Mama boleh saya enggak? Mau main sepak bola aja. Saya mau fokus sepak bola.
1: Oke. Jadi awal mulainya karena lihat reels langsung tertarik ya. Berawal dari berat badan ya. Yeah. Unik banget ini sih, gokil. Oke, mungkin kalau untuk pertama kali ya melihat reels dari persyaratannya atau kategori khusus seperti apa, apakah ada gabung dalam klub Galanita ini sendiri, mungkin bisa dijelaskan?
3: Sebenarnya tidak ada kategori, cuman kalau niat main bola, main aja, gabung aja di klub SSB. Kan di Biak ini untuk SSB untuk cewek itu nggak ada.
1: Jadi
3: sampai sekarang ini saya sering mainnya sama cowok, karena ceweknya tuh nggak ada di Biak. Jadi susah.
1: Ya, ini bisa menjadi peluang ya, Rafael ya. Dan bisa didengar langsung oleh pemerintah.
2: Iya, benar.
3: Ini enggak ada.
2: Sabar dulu. Ini tidak ada sepak bola wanita di Biak.
3: Iya.
2: Terus ikutnya lewat cowok-cowok saja.
3: Iya, latihannya sama cowok-cowok. Jadi awal main itu ada teman-teman cewek beberapa latihan-latihan. Tapi semakin lama kok semakin berkurang, akhirnya saya sendiri yang main sama cewek. Ikut bertanding juga sama cowok ikut bertanding.
2: Terus prosesnya bagaimana sampai bisa tembus ke Galanita?
3: Oh, panjang.
1: Wah boleh dong. Ceritain sedikit buat teman-teman Produa.
2: Sampai malam kita nih kayaknya. Kalau panjang.
3: Jadi mula ke timnasnya di tahun 2025. Ada pas awal tahun 2025 tuh sebenarnya saya mau berhenti main bola.
1: Kenapa berhenti?
3: Karena pertama kalau di Papua tuh susah cari peluangnya. Jadi sebelum saya 2024 lah saya sempat

0: seleksi tapi nggak jadi, udah sampai di Jayapura cuman tidak jadi karena sekolah.
1: Oh, karena sekolah.
0: Ya, waktu
1: karena...
0: itu waktu SMP tuh susah di perizinan.
1: Oh, di perizinan ya. SMP itu susah ya.
0: Dikasih izin tapi cuman
1: berapa...
0: ya beberapa hari aja.
1: Beberapa hari saja. Hmm,
0: sedangkan seleksi yang diadakan tuh masih di minggu depannya lagi.
1: Wah, berarti okay. Waktu yang panjang
0: ya. Iya. Terus akhirnya saya kayak udah mau nyerah kayak awal tahun, kayak bilang mama, kalau misalkan tidak ada peluang lagi, saya mau berhenti bola, terus lanjut di akademik aja.
1: Oh, akademik.
0: Iya, tapi ternyata awal tahun itu saya dapat informasi di Instagram itu, di Kumparan Bola Nita ada lomba Hydro Plus Piala Pertiwi U16.
1: Oh,
0: jadi itu, iya, itu diadakan di Kudus, dan itu dibagi per regional, tiap-tiap provinsi di Indonesia.
1: Iya.
0: Jadi mereka adakan pertama di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai yang terakhir itu regional Papua.
1: Papua. Diadakan di mana?
0: Pastinya di Jayapura.
1: Oh, Jayapura.
0: Tidak mungkin di Biak.
1: Ya, kan provinsi.
0: Iya. Yeah. Jadi pas kebetulan juga mama orang Jogja, dan mama juga sebelum main hoki tuh mama juga sempat main bola, gabung di Putri Mataram. Jadi saya izin ke mama bilang, mama boleh tidak saya gabung dengan... Klub Putri Mataram Yogyakarta. Jadi mama udah hubungi temannya yang kebetulan coach, kepala coach di sana. Coachnya udah izinin. Jadi mama bilang, kok latihan saja, latihan saya sendiri, nanti mama kasih latihan kok. Jadi pas persiapan tuh mama temani saya nih, kita lari jogging, mama tiap pagi jogging dari rumah sampai di Gunung Angkasa. Situ mama bilang sprint, naik turun,
1: naik gunung.
0: Naik turun gunung.
1: Hari yang melelahkan.
0: Iya. Benar. Sprint naik turun gunung. Udah itu, udah semangat itu. Latihan. Begini, ternyata di Papua adakan seleksi di Biak.
1: Biak. Oh, ada juga di Biak.
2: Itu tahun berapa?
0: Tahun 2025.
2: 2025.
0: Oke.
1: Tahun kemarin ya.
0: Iya, bulan Mei.
2: Pertengahan ya.
0: Jadi adakan di Biak. Ya sudah, saya tidak jadi ikut ke Jogja. Jadi saya bilang, sudah ikut di Biak saya siapa tahu dapat. Jadi udah ikut, mama temani pas seleksi dari awal 3 hari ikut seleksi. Ternyata dari 50 lebih lah, 60 anak itu lolos.
1: Lolos semua.
0: Lolos. Terus diadakan yang secara resmi lagi di Jayapura, di lapangan Mandala.
1: Di lapangan Mandala?
0: Iya, itu berangkat biaya sendiri.
2: Biaya sendiri.
1: Oh, biaya sendiri ya,
0: jadi yang temani saya berangkat ke Jayapura tuh papa saya, jadi papa berangkat dari Timika, Tembagapura, saya dari Biak. Jadi kita ketemu di Jayapura.
1: Jadi dari sana, dari sini.
0: Iya.
2: Yang petik satu tujuan nih.
0: Jadi ketemu di situ, ikut seleksi lagi, lolos. Akhirnya pulang dulu. Ada sekitar berapa minggu, 2 minggu baru diumumkan. Lolos atau tidak, ternyata lolos. Nah, Amin tiganya sebelum pertandingan tuh kita baru ke Jayapura. Jadi dari Wamena, dari Merauke, mulai dari seluruh Papua yang lolos itu kita baru Amin tiga kumpul, bermain sama-sama.
1: Kira-kira yang lolos itu berapa orang?
2: Dari Biak.
0: Dari Biak cuma saya sendiri.
2: Wow,
1: mewakili.
2: Keren banget ya.
0: Iya, sebenarnya sih banyak, ada sekitar tidak banyak sih, 3 orang. Cuman pas ke Jayapura, balik ke Jayapura tuh mereka tidak datang. Mungkin kendala biaya kah? Saya juga kurang tahu.
1: Iya, masing-masing ya.
0: Iya.
1: Semua punya masalah pribadi masing-masing.
0: Yes. Ya.
1: Tidak ada yang tahu ya kan?
0: Iya, jadi akhirnya kita berangkat ke Kudus, ikut pertandingan Pertiwi U16, kita juara 3. Dan puji Tuhannya saya diberikan kesempatan untuk jadi kapten tim di sini.
2: Keren banget anak Biak.
1: Kapten tim, satu... satu-satunya dari Biak, satu-satunya dari Biak dan jadi kapten tim. Wah, ini harapan besar ini sudah ditaruh di ban kapten ini.
2: Okay. Ini sangat menarik ya teman Pro 2. Kalau boleh tahu hingga saat ini di Biak sendiri yang tergabung dalam klub Galanita, mungkin Putri sudah berapa orang?
0: Kalau dari Biak sih, kalau seumuran saya sih saya kurang tahu, tapi kalau yang senior ada kakak Remini, kakak Feni.
2: Tapi udah cukup banyak ya berarti yang tertarik. Ini siapa tahu bisa menjadi informasi, information.

0: buat teman-teman semua yang ada di BIA, khususnya siapa tahu setelah melihat kita di sore ini, teman Pro 2 mau daftarin anaknya, temannya, adiknya, boleh aja ya. Nah, dan juga nih teman-teman Pro 2, buat nanti ya Rafael, siapa tahu teman Pro 2 yang pengen bertanya.
1: Oh iya betul.
0: Siapa tahu yang pengen bertanya nanti melalui line WhatsApp kita di nomor 0823-9883-9192.
1: Atau bisa lewat YouTube.
0: Di RRI Biak.
1: Iya, RRI Biak, lewat Instagram di Pro 2 Biak.
0: Oke, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Lanjut lagi sama Ade Putri nih. Kalau fungsi dan peran Galanita sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit.
2: Kalau fungsi dan peran sih kayaknya Galanita itu untuk menurut saya untuk menampung pemain sepak bola wanita ya yang ada di Indonesia.
0: Oh, yes, benar.
1: Jadi mempersatukan.
2: Iya, jadi pemain sepak bola wanita itu digabung jadi satu tuh namanya Galanita.
1: Galanita.
2: Iya.
1: Gabungan.
2: Tapi sekarang lebih Pertiwi sih.
0: Oh, yes. Bahasanya Pertiwi.
2: Iya. Yeah.
0: Yang saya baca Pertiwi. Juga ada yang namanya Galania dulunya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Kayaknya sebelum diganti.
0: Gabungan sepak bola wanita, Galanita. Galanita. Sama wanita, aja ya.
1: Sepak bola wanita. Kalau Galania itu apa?
0: Sama. Oh, gabungan sama. Sepak bola wanita ya.
1: Aduh.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin beda.
0: Dan juga ini kebetulan Putri saat ini lagi menduduki bangku SMA ya. Kelas berapa Putri sekarang?
2: Kelas 11 SMA.
0: Kelas 2
2: SMA. Iya, kelas 2.
0: Oke, okay, berarti nantinya Putri sedikit sudah melangkah lagi di kelas 3 dan ikut ujian. Setelah itu berpikir lagi nanti kira-kira cita-citanya setelah lulus dari SMA ya. Wah, mau kemana nih?
1: Pertanyaan berat ini.
0: Ataukah tetap bertahan dengan passion kamu atau hobi kamu saat ini? Kalau seperti apa?
2: Kalau saya sih masih mau main bola ya, sampai masih incar posisi di timnas senior.
0: Oh, emang
1: masih sangat tujuan itu.
0: Berarti memang dari keluarga sampai ke Putri sendiri semuanya udah pada para atlet ya, maksudnya untuk dari orang tua sampai anak-anak tuh semua keluarganya kebanyakan
1: atlet-atlet semua.
0: Nah, denger-denger nih katanya, Kak Rafael tahu nggak?
1: Apa?
0: Putri ini dia tuh bukan hanya atlet Galanita loh. Yang menariknya apa tahu nggak?
1: Apa?
0: Dia pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah terkait budaya Biak. Nah, itu tuh sangat menarik sekali ya. Mungkin Putri bisa dong jelasin sama teman-teman sore hari ini.
2: Oke, jadi saya pernah ikut lomba KTI atau
0: karya tulis ilmiah.
2: Iya, itu perlombaan antar sekolah ya yang diadakan di Swiss Bell waktu itu.
0: Ya. Kalau nggak salah itu waktu ada presiden bukan datang?
2: Bukan.
0: Setelahnya ya. Lomba karya tulis ilmiah
2: 2025 awal.
0: Oke. Okay.
1: 2025 awal.
2: Iya.
0: Bukan ya Pak Insinyur Jokowi waktu datang itu ya. Oh, itu Calistung, benar. Ya. Setelah itu.
2: Iya. Oke, kalau nggak salah jam pintar.
0: Iya, betul.
2: Iya, kalau nggak salah. Jadi penelitian yang saya lakukan ini terkait kearifan Biak, Yafkayam.
0: Yafkayam.
2: Iya.
0: Boleh dijelasin.
1: Apa itu?
0: Itu.
2: Yafkayam ini kayak nilai sosial orang Biak yang mengandung persaudaraan, arti persaudaraan, musyawarah, kayak menghargai sesama itu gimana. Itu namanya Yafkayam.
0: Yafkayam.
2: Jadi saya meneliti Yafkayam itu bagaimana sih cara menerapkan Yafkayam di sekolah, lingkungan sekolah saya untuk bantu mengurangi kasus pembulian.
1: Ya, pembulian.
2: Ya. Pembulian di sekolah saya. Jadi di situ tuh Yafkayam tuh gunanya tuh kayak menumbuhkan rasa persaudaraan antara teman,
1: peduli,
2: ya kayak rasa antara guru dan murid itu kayak orang tua dan anak, sesama teman antara saudara. Jadi pembulian itu tidak akan terjadi di lingkungan sekolah kita.
1: Lingkungan sekolah, iya betul.
0: Okay.
1: Apalagi sekolah juga kan salah satu bentuk untuk membimbing kita juga kan, membentuk karakter kita.
0: Betul, apalagi di Galanita sendiri dan dari apa yang tadi kamu ikuti karya tulis ilmiah ya? Ya benar. Karya tulis ilmiah yang juga ini termasuk dalam prestasi Putri sendiri. Mungkin bahkan banyak ya prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini. Nah, ini comeback to Galanita tadi nih, Kak Payo.
1: Iya.
0: Kelewatan sedikit ya. Ternyata banyak banget yang penasaran kalau di Galanita tuh biasanya ngapain aja sih, Put? Bukan hanya main bola aja, atau boleh nggak ceritain hal apa yang kamu dapetin selama kamu mengikuti Galanita ini? Biasanya kan mungkin kalau kita, apalagi udah berangkat mengikuti timnas ya, itu pasti digembleng gimana sih caranya biar kita punya pendirian atau kita mental kita jadi lebih kuat seperti apa?
2: Kalau di timnas sih, jadi kita satu hari itu latihan 3 kali. Dua kali. Pagi sama dan sore. Jadi udah bangun jam 6, sarapan terus jam 7 tuh udah siap-siap untuk latihan. Entah warm up, terus habis itu workout sedikit untuk otot.
0: Benar-benar.
2: Terus habis itu kita istirahat. Nah, sorenya baru kita latihan teknik. Teknik, terus strategi-strategi coach berikan di situ di sore hari. Jadi tiap hari, tiap selama TC itu ulang-ulang gitu aja sampai masuk ke persiapan pertandingan.
1: Berarti setiap hari? Setiap hari bangun pagi langsung siap-siap, sarapan dulu, siap-siap.
2: Iya.
1: Waduh, setiap hari. Wah, ini ya.
2: Tapi lebih susahnya sih sebelum masuk timnasnya.
1: Lebih susah?
2: Iya.
1: Lebih susah sebelum masuk timnas?
0: Kayaknya berat banget
1: itu
0: ya.
1: Itu susahnya di mana itu?
2: Susahnya karena tidak ada peluang aja. Cari peluangnya itu susah.
1: Betul,
2: apalagi kalau tinggal di Papua.
1: Makanya agak sedikit. Apa
2: Papua bagian pinggir.
1: Kurang terdengar ya.
0: Semoga setelah ini bawa perubahan ya.
1: Semoga di sore hari ini bisa membawa perubahan untuk keinginan banyak teman-teman kita di luar sana yang memang mau untuk turun menjadi seorang
0: bola. Jadi di Galanita ini bukan siapa aja Kak Payel yang jago boleh gabung, gak harus jago dulu. Atau yang mau belajar juga welcome buat kamu.
2: Boleh. Jadi kalau mau main bola, gabung di SSB terdekat dulu. Asa kemampuan. Kalau ada niat, selain latihan di SSB, latihan di rumah juga.
0: Betul.
2: Bagi-bagi waktu lah.
1: Jadi memang harus ada niat sekali ya. Harus ada niat ini.
0: Oke. Nah, teman pro 2, kita juga pastinya penasaran nih ya. Momen yang paling seru atau paling kocak nih yang kamu tadi sempat bilang, Put ya. Yang terjadi di Galanita apa sih?
2: Yang kocak ya. Waktu di timnas sih pernah paling awal susah kalau ngomong enggak lo gue.
0: Bener banget sih. Karena harus berbaur. Bener banget.
2: Kalau ngomong biasanya kalau mau bilang kamu kayak kok gitu. Kadang itu susah sih. Apalagi kalau udah dengar, kalau ngomong sama teman-teman yang kayak orang Jawa, terus ngomongnya yang Jawa-Jawa halus gitu.
0: Aduh, itu kayaknya mendok banget ya.
2: Kayak stop dulu. Aduh. Artikan dulu dong, translate, gak ngerti.
0: Susah.
1: Tapi yang dari daerah timur ada tidak yang ikut timnas?
2: Ada. Dari Jayapura.
1: Oh, dari Jayapura.
0: Oke. Jadi ada dari Papua Merauke, berapa orang?
1: Merauke.
2: Yang pas yang U16 itu ada dari Merauke sama saya yang lolos.
0: Dari Biak.
2: Iya, sama saya yang lolos sampai di pertandingan AFF ASEAN. Terus yang AFC itu yang dari Papua cuma saya kemarin.
0: AFC.
2: Iya, itu Piala Asia. Kalau AFF ASEAN.
1: ASEAN.
0: Keren banget ya.
2: Iya. Kualifikasi Piala Asia.
1: Kualifikasi
0: Piala Support Asia. Yang luar biasa juga tentunya dari orang tua dan keluarga terdekat nih saat ini
1: Rawa. Kan. Saya salut sama ibunya, mamanya mana nih?
0: Saya tidak ikut. Mamanya di rumah, boleh sampaikan terima kasih buat mamanya di rumah.
1: Mamanya juga dengar, jadi selamat sore buat mama. Terima kasih sudah membantu Ade Putri, mendukung Ade Putri biar Ade Putri tetap semangat untuk menjalani latihan untuk mencapai dia punya keinginan begitu, impian. Wah, ini sangat diapresiasi sekali kalau menurut saya pribadi gitu. Dan mungkin dari Ica ada lagi.
0: Oke, nah tadi juga sempat ngomongin terkait Galanita dan juga prestasi yang sudah Putri capai hingga saat ini ya. Buat anak muda dan juga para pendengar, menurut kamu mungkin kenapa sih Put anak muda sekarang dan kenapa harus sepak bola wanita di Indonesia yang penting didukung untuk anak muda saat ini? Mengingat anak muda sekarang nih,
1: iya begitu lah.
0: Betul ya. Semoga tidak banyak lagi yang salah jalan, teman Pro 2. Nah, mungkin dari Putri ini bisa menjadi contoh buat teman-teman semua nih.
1: Mungkin jadi pengingat begitu buat teman-teman Pro 2.
0: Bah, silahkan.
2: Kalau dari saya sih, untuk teman-teman sih jangan terlalu ikut arus ya.
0: Maksudnya yang iya betul. Ada biar pembelanjaan terlalu ikut arus.
2: Jadi kalau teman mau ada yang mau bikin ini, kamu harus ikut, tidak perlu sih. Bahkan kalau saya sendiri pun, saya teman-teman biasa ajak, saya selalu bilang, aduh kayak tidak bisa, saya ada latihan, tidak bisa, saya ada les. Jadi lo pergunakan kamu punya waktu masa muda tuh sebaik-baik mungkin untuk siapkan kamu punya masa depan. Karena mendingan kalau saya sih, mendingan saya sia-siakan saya waktu masa muda untuk saya punya waktu ke depan.
1: Oh ya, jadi untuk pengembangan diri ke depan.
2: Iya, yes. Dengan masa muda sia-sia daripada masa depan.
1: Nah itu dengar tuh teman Pro 2. Dimanapun saja kamu berada, kamu harus tahu bahwa jangan sia-siakan masa mudamu.
2: Jadi kalau kamu punya hobi, jalani kamu punya hobi itu. Tapi hobi yang baik-baik yang kamu jalani, bukan yang kurang bagus seperti yang angkat-angkat ban itu.
0: Mencari kegiatan positif.
2: Dari positif, kegiatan yang positif. Kembangan kamu punya hobi. Karena saya tahu banyak sekali saya punya teman-teman tuh yang sebenarnya dong mampu. Cuman karena dong terlalu ikut arus, akhirnya ya mereka masuk ke jalan yang salah
1: gitu. Mungkin karena pengaruh lingkungan ya.
2: Iya. Jadi itu saja sih pesan saya.
1: Jadi pesannya buat teman-teman Pro 2 untuk jangan sia-siakan masa mudamu, karena masa mudamu masih, pokoknya waktunya itu kesempatan buat kamu untuk mengembangkan diri kamu, mengembangkan skill kamu, apa yang harus kamu capai di masa depan kamu. Oke,
0: Rafael dan juga Putri, kita break dulu sesaat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di tamu kita.
1: Korwil 1 Papua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Now, tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Tamu kita. Tamu kita.
3: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Oke teman Pro 2, kita masih di Korwil 1 Papua dan juga ini masih dengan teman kita Putri ya. Nah ini Rafael punya satu pertanyaan lagi nih buat Putri. Kemarin kayak dengar-dengar kayak katanya ada sempat berangkat ke Myanmar ya?
6: Iya.
5: Oh ada sempat berangkat ke Myanmar juga nih. Itu bagaimana ini prosesnya, terus ceritanya sampai bisa berangkat ke Myanmar?
6: Perjalanannya ya, dari Indonesia dulu, katanya dari Solo dulu kan kemarin.
7: Iya, ke Myanmar. Ya.
5: Itu gimana nih perjalanannya?
6: Setelah lolos dari AFC.
5: Oh, setelah lolos dari AFC?
7: No. Pas kualifikasi AFC-nya di Myanmar.
6: Oke. Boleh Putri ceritain sedikit sama teman Pro 2?
7: Jadi? Jadi pas yang tadi ikut Pertiwi, Hydro.
5: Oh, Hydro,
7: itu
5: iya.
7: Juga seleksi Timnas U16. Jadi dari situ untuk persiapan Piala ASEAN di Solo. Indonesia jadi tuan rumah.
5: Oh Indonesia jadi tuan rumah.
7: Piala ASEAN. Ya, jadi kita ke Solo, tesnya di Kudus sekitar 2 minggu lebih. Terus kita ke Solo, bertanding di Solo di Stadion Manahan. Jadi pas masuk pertama kali masuk stadion besar, lihat rumput yang bagus, sangat-sangatlah speechless dan unik sedikit.
5: Pokoknya, wow, keren banget. Wah wow, keren banget ya, wah ini ya. Aduh beda jauh.
6: Kalau
5: ya.
6: Ada di Papua bagaimana ya?
5: Aduh, kalau ada di Papua sudah dibikin, ya sudah lah, begitulah.
7: Oke, jadi pas ikut AFF itu kita dapat posisi keempat, kita gak juara AFF.
5: Oh tidak juara AFF.
7: Jadi belum diizinkan sama Tuhan, jadi juara keempat.
5: Oh iya betul.
7: Posisi keempat, habis itu pulang ke Biak dulu, terus katanya coach kita nanti tim ini kita akan lanjut untuk ikut kualifikasi Piala Asia di Myanmar. Jadi kita balik beberapa minggu gitu di Biak, terus saya lanjut dipanggil lagi, saya berangkat ke Malang, Kota Batu.
5: Iya.
7: Oke. Ke Batu kita TC 2 minggu lebih juga, baru habis itu kita ke Myanmar berangkat. Malang, Surabaya, Surabaya, Jakarta. Thailand. Ada cerita lucu di Thailand.
5: Oh, waduh. Apa ini tuh? Kalau ingat. Ya, dengar-dengar
6: bahasa soal Thailand, Rafael, coba.
5: Bahasa Papung Kap.
6: Oke, lanjut pun.
7: Oke, balik ke topik. Lucu di Thailand. Jadi pas kita berangkat dari Jakarta ke Thailand itu sama-sama, tapi ternyata kayak ada 3 orang yang tidak bergabung nanti dari Thailand, tidak langsung ikut dengan tim ke Myanmar.
5: Myanmar. Oke.
7: Ada 3 orang. Nah, salah satunya itu saya. Jadi kita 3, jadi saya dengan teman saya 2 orang ini, kita kan tidak terlalu fasih bahasa Inggris, tapi saya bisa.
5: Iya, bisa, tapi ya, sedikit-sedikit gitu.
7: Iya. Jadi teman saya yang 2 ini sama sekali tidak
5: nol besar.
7: Jadi terus pas tiba di Thailand, coach, teman-teman saya, para staff itu, mereka udah berangkat duluan. Udah tiba, langsung tiba berangkat. Udah berangkat lanjut ke Myanmar. Myanmar. Kita ini masih malamnya. Yes. Flight malam. Baru kita ke Myanmar. Jadi kita 3 nih pas di sana tuh terbawa uang. Sebenarnya bisa, katanya bisa pakai debit di sana, tapi harus kartu yang bervisa, ada visanya.
5: Yeah. Oh, ada visanya.
7: Tapi kita 3 tidak ada yang punya kartu
5: visa.
7: Iya, yang ada visanya.
5: Aduh.
7: Jadi akhirnya kita tidak makan.
6: Kasian sekali.
7: Aduh, sorry. Kita tidak makan sana. Terus pas cari-cari gate juga, itu bandara sangat-sangatlah besar.
5: Iya, besar sekali.
6: Itu adalah pengalaman ya tentunya, iya. Putri.
7: Waduh. Jadi kita ngomongnya tuh kayak, Mister, you know. Sampai kalau tidak tahu bahasa Inggrisnya, transfer tuh, Mister, do you know where this place? Ini di mana, Mister? Kayak gitu-gitu, oh, yes. Sampai ada satu bule, pasangan suami istri, mereka lihat kita kan. Mereka lihat kayak homeless sekali.
6: Ini orang udah hopeless banget ya nih, anak-anak ini.
7: Sampai ada bule-bule, ada 2 pasangan suami istri, mereka kayak kasihan kita, jadi mereka kayak bantuin kita untuk cari gate kita, terus belikan makanan buat kita. Yeah. Tapi sebenarnya ditawarin tuh mau makan apa, tapi kita nggak enak, kita akhirnya cuma pilih onions goreng.
5: Onions goreng.
7: Tidak kenyang sekali.
5: Seblak?
7: Tidak ada.
5: Oh tidak ada, kirain ada.
6: Ada mungkin ya.
5: Oh ya ada, tapi...
6: Tapi...
5: Ya,
7: Somtam.
5: Ada ya?
7: Makanan Thailand kayak
6: gitu. Somtam, yes, makanan Thailand seperti tom yum mungkin.
5: Oh, seperti tom yum.
6: Oke. Nah,
5: keren banget ya.
6: Itu adalah pengalaman yang cukup menarik.
5: Iya, menarik sekali itu. Sangat-sangat menarik. Kayaknya buat teman-teman Prodo mungkin ada yang mau coba ikut Galanita gitu. Siapa tahu bisa merasakan hal yang sama begitu yang dirasakan oleh Putri.
6: Oke. Questionnya juga jangan lupa, yang pengen ajukan pertanyaannya langsung aja teman-teman Pro2. Boleh bergabung nggak di YouTube RRI Biak atau nggak langsung aja di Instagram Pro2 di @RRIPro2Biak. Line WhatsApp Pro2 di nomor 0823-9883-9192.
5: Oke.
6: Nah, ini kita masih ngomongin seputaran Galanita lagi.
5: Iya, Galanita lagi nih.
6: Kalau dari Putri sendiri nih, mungkin kalau teman Pro2 yang lagi dengerin sore ini mau join atau support Galanita bisa lewat mana?
7: Join Galanita?
5: Iya, iya.
7: Yang tadi saya bilang.
6: SSB ya?
7: Iya, SSB.
6: SSB terdekat.
7: Gabung di SSB terdekat, asa kemampuan, cari peluang. Di mana ada seleksi, ikut seleksi itu.
5: Seleksi.
7: Siapa tahu memang rezekinya di situ.
5: Di situ, iya.
7: Bisa gabung di timnas.
5: Okay. Berarti itu memang harus, memang maksimal usahanya itu harus maksimal sekali ya.
7: 2 kali lipat.
5: Wah, 2 kali lipat usahanya nih teman Pro2. Mau tidak?
7: Kita kalau mau pilih akademik atau non akademik itu susah. Kita harus korbankan salah satunya.
6: Apalagi mengingat ini udah mau Piala Dunia nih.
5: Oh iya, kan? Betul. Ngomongin soal Piala Dunia nih.
6: Iya. Lupa nih punya tim
5: punya tim favorit tidak ini?
7: Punya.
5: Oh, apa nih? Coba.
7: Tapi 2. Kalau
5: oh, 2. Iya.
7: Kalau negara Asia saya pilih Jepang.
6: Oh, wow.
7: Eropa saya pilih Spanyol.
5: Oh, Spanyol.
7: Kalau Jepang saya baru-baru ini dukung Jepang.
5: Uh-huh.
7: Agak kayak FOMO ya.
5: Iya, iya.
7: Karena saya suka permainannya karena di Jepang itu cara mendidik anak-anak di bolanya tuh sangat-sangatlah pintar. Kan di Jepang terkenal orang-orangnya cerdas.
5: Iya, cerdas, terus disiplin.
7: Iya, disiplin, suka
5: disiplin.
7: Lihat taktik mereka ke apa? Teknik-teknik mereka yang mereka kalau pakai di bola. Keren-keren.
5: Keren-keren semua. Pokoknya buat orang-orang Jepang ya.
6: Hmm. Tentunya ini nanti
7: I love you Jepang.
5: Iya, Jepang. Pokoknya saya juga love
6: kalau
5: Jepang.
6: Kalau Rafael apa?
5: Kalau saya memang ada dua juga, Jepang juga. Okay. Karena memang Jepang dari dulu, dari tahun berapa itu dia selalu jadi kuda hitam gitu.
6: Iya. Kenapa tuh?
5: Kuda hitam, jadi tim yang tidak disangka-sangka bisa mengalahkan tim-tim besar.
6: Wow.
5: Nah, tim yang secara tiba-tiba itu langsung, lah kok bisa?
6: Yes, kan kaget
5: gitu. Lah kok bisa kasih kalah? Ya itu namanya kuda hitam.
6: Yeah.
5: Nah, itu yang buat saya tertarik dengan Jepang. Nah, ini kayaknya...
6: Satunya?
5: Apalagi dari Asia, ya kan?
6: Dari Asia?
5: Kita kan sama-sama...
7: Sama-sama Asia, jadi harus
5: Asia,
7: bangga.
5: Sebenua kita.
6: Betul.
5: Nah, dan... Kalau negara kedua ini memang sudah dari kecil sih, dari dulu sudah menjadi favorit.
6: Apa tuh?
5: Saya negara yang punya julukan Raja Tanpa Mahkota.
6: Raja Tanpa Mahkota. Alright.
5: Raja Tanpa Mahkota.
6: Oh,
5: dijuluki raja, tapi apa? Apa? Ayo, coba tebakannya. Ayo. Ayo. Dipikirkan secara logika. Ayo. Dipikirkan secara logika.
7: Raja Tanpa Mahkota.
5: Mungkin Brazil. Oh, Brazil mahkotanya udah banyak gitu.
6: Oke.
7: Oh, Portugal.
5: Bukan. Salah. Saya sedikit lagi sama-sama benua Eropa, sama-sama benua Eropa.
6: Apa ya, Put? Spanyol?
7: Spanyol.
5: Aduh, kalau Spanyol kan sudah ada mahkota satu.
7: Oh, iya, Belanda.
5: Benar.
6: Belanda.
7: Kata vibes Belanda.
6: Oh, baru kali ini loh ada yang ngomongin.
5: Kelihatan sekali ya, vibes. Saya kayak...
7: Fans Belanda.
5: Oke.
6: Okay.
5: Dari tampangnya sudah kelihatan sekali nih ya. Wah, ini orang-orang Belanda ini.
6: Oke, ini udah ada pertanyaan question
5: kita sore
6: ini. Nah, dari Ilham Suheru. Dari YouTube nih, @ilhamsuheru. Selamat sore Kak Putri. Mau nanya nih, apa sih target terbesar kakak di dunia sepak bola dalam beberapa tahun ke depan?
7: Target.
6: Yes.
7: Yang pastinya, yang tadi saya bilang, saya masih incar posisi starting di... Timnas senior.
5: Oh iya, di timnas senior.
7: Nah, saya juga masih cari posisi itu. Semoga kalau memang rezeki, saya diizinkan main di situ dan juga bisa main di Piala Asia bahkan ke Piala Dunia.
5: Amin.
7: Piala Dunia Putri. Semoga.
5: Okay. Amin. Pokoknya.
7: Saya.
6: Amin.
5: Amin.
6: Kita aminin ya teman-teman.
5: Iya,
6: ya.
5: Pokoknya terbaik lah buat kamu lah.
6: Oke.
5: Okay. Dan ini dari
6: ada lagi
5: dari silakan. WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Dari Edi katanya, pernah tidak kayak ada konflik begitu baku kok malah kasar sekali ya bahasanya, dalam tim kayak baku marah begitu, kayak dalam tim ada sedikit
6: bukan
5: konflik.
6: Baku marah nih tong kayak macam mungkin di luar sana ada bilang baku marah ini terlalu kasar.
5: Iya kasar, iya itu dia makanya saya
6: iya,
5: juga
6: benar.
5: Kayak mau
6: marahan,
5: udah, terlanjur.
6: Atau ada konflik sedikit pertengkaran, perselisihan di dalam tim.
7: Pasti namanya tim pasti ada,
5: ada
7: pro dan kontranya.
6: Betul.
7: Perbedaan pendapat ada.
5: Iya. Pasti.
7: Untuk saya dengan teman-teman sih tidak pernah ada.
5: Oh, tidak.
7: Jadi
5: pernah ada.
7: Jaga silaturahmi apalagi. Apalagi kan kita dari Indonesia Timur kan dikenal
6: dari
7: tuh orang-orang
6: ya.
7: Yang
5: keras-keras ya, keras-keras gitu.
7: Kita harus menunjukkan sisi lembut.
5: Lembut.
6: Ini loh ternyata sangat biak tapi saya selembut ini.
5: Iya, benar.
6: Apalagi?
7: Slogan.
6: Slogan. Yeah. Apalagi Putri ini loh ada mix Jogjanya loh.
5: Oh, iya kan?
6: Yes, of course. Yes. Nih, pantasan cantik banget Putri ini.
5: Iya, saya juga jadi kaget ini.
7: Waktu di Timnas juga teman-teman... kan ada teman Papua yang lain yang asli.
6: Ya, Papua asli.
7: Jadi waktu kita duduk makan tuh, dia ngomong gini, "Putri, kok kamu lebih agak putih ya dibandingkan dia.
6: Oke, oke. Okay, okay.
5: Dibandingkan teman-teman yang lain.
7: Iya, langsung ya. Saya bilang gini, iyalah. Saya kan ada darah Jogjanya.
5: Oh iya, ada darah Jogjanya.
6: Sombong gitu ya. Oke. Putri, kita lanjut lagi nih pertanyaan dari Karos di Mandau. Lebih deg-degan mana nih ke Putri presentasi di kelas atau pas adu penalti di lapangan? Terima kasih Keisha dan Karofa.
5: Paling menegangkan ini.
6: Coba nih Put, jelasin.
7: Pastinya penalti di lapangan.
5: Iya, penalti di lapangan.
7: Karena kalau sudah sampai di tahap penalti berarti itu antara juara 1-2 itu.
5: Iya, antara hidup dan mati ya.
7: Iya. Itu hoki-hokian.
5: Iya, betul.
7: Jago bagaimana kalau tidak hoki?
5: Sama saja.
7: Apalagi dengan tekanan penonton yang banyak, pressure yang banyak.
5: Iya, betul. Suara-suara yang memang menekan kita. Aduh, ini gimana nih? Banyak sekali ini tekanan, aduh takut saya ini, bagaimana ini, aduh saya itu jadi
7: salah-salah tenang bola.
5: Iya betul, yang awalnya mau tenang ke kiri malah ke kanan.
6: Oke, okay. Ada lagi pertanyaan dari Kak Riri. Ya. Dari Kak Riri, katanya pernah tidak sih Putri merasa gagal atau jatuh? Apa nih tipsnya supaya bisa cepat move on dan kembali aktif lagi?
5: Waduh ini
6: kehidupan sehari-hari Putri ya, mengalami hal ini, boleh dijelasin dong Put?
7: Pernah rasa jatuh ya. Waktu yang tadi saya bilang kayak udah terhadap peluang, kayak mau menyerah, bingung mau pilih yang mana.
5: Iya, dilema aduh.
7: Iya, dilema,
6: bingung. Fokus banget ya.
7: Iya, soalnya saya juga anaknya ambisius. Jadi akademik saya kejar, non-akademik saya kejar.
6: Curiga nih kayaknya bintangnya Libra. Enggak ya? Capricorn.
7: Taurus.
6: Oke.
7: Jadi pernah kalau saya waktu itu di titik terendah saya mungkin banyak berdoa ya. Sama saya ingat apa yang saya yang buat saya bahagia itu apa, saya ingin jadi apa, itu yang saya harus perjuangkan. Saya juga harus tahu konsekuensi yang saya terima. Kalau saya ingin bermimpi tinggi, berarti saya harus tahu kalau jatuh itu sakit, jatuhnya itu sakit. Jadi mama saya selalu bilang, bermimpi itu tinggi-tinggi, tapi harus sadar kalau jatuh itu sakit, harus bisa terima
5: sakitnya.
7: Harus
5: bisa terima sakit, iya betul.
7: Jadi jadikan sakitnya itu jadi motivasi.
5: Motivasi, betul. Jadikan itu pelajaran.
7: Iya.
5: Karena jatuh harus bangkit lagi.
7: Bukan jatuh tidur.
5: Iya betul. Bukan jatuh langsung rebahan aja gitu. Ah udahlah capek saya, mau tidur saya.
6: Ada lagi nih pertanyaan nih dari Inces ya. Katanya pemain bola favorit dan gimana sih cara membagi waktu dengan sekolah dan juga latihan.
7: Wih, pemain bola favorit saya
5: Gavi, ah bukan.
7: Ih, pertama
5: walau. Oh, betul, tebakan pertama saya. Rafael
6: kayaknya senang ya.
5: Saya ini cenayang.
7: Saking suka Gavi pas pertama ikut ini, lomba Galanita tuh saya pakai nomor 30.
5: Nomor 30 Gavi, ya betul Gavi.
7: Terus, pemain favorit saya sekarang sih, saya sukanya tuh Pepe Portugal.
5: Iya benar. Legend itu. Dia tuh pengawal setianya Ronaldo itu.
7: Ya.
6: Wah, nanti selepas ini ngobrol lebih dalam lagi ya.
5: Oke.
6: Ada lagi enggak file pertanyaannya?
7: Tadi apa?
6: Cara support.
7: Bagi waktu.
5: Iya, yes, cara bagi waktu.
7: Jadi saya tidak bilang sibuk sekali tidak. Sibuk iya sih. Jadi saya satu hari tuh ada 3 kegiatan yang saya lakukan.
6: Wow.
7: Sekolah, latihan, les.
5: Sekolah, latihan, les.
7: Jadi saya sekolah dari jam 7 sampai jam 2 lewat setengah 3. Setengah 3 tuh saya sudah siap-siap lagi. Itu belum sempat tidur, makan cepat-cepat. Terus siap-siap lagi untuk latihan. Kalau misalkan les saya tuh hari Senin sama Rabu. Jadi hari Senin Rabu tuh pulang sekolah, latihan, habis latihan itu pulang duluan di jam 5 terus siap-siap lanjut les sampai jam 7.
6: Wow.
7: Jam 7 malam. Habis les ke rumah lanjut belajar, kerja tugas-tugas sih. Langsung tidur. Pokoknya jangan begadang.
6: Oke, ini pertanyaan terakhir nih.
5: Iya, pertanyaan terakhir.
6: Dari Kak Siska di Samova. Kak Putri, angka 2 di baju timnas merahnya itu memang pilihan dari timnya kah? atau angka pilihan dari Kak Putri sendiri? Apakah angka 2 jadi angka keberuntungan Putri? Ini kebetulan bajunya angka 2.
5: Angka 2 ya, betul angka 2.
6: Oke.
7: Kalau angka di baju ini sebenarnya pilihan dari tim.
5: Nomor,
7: kalau di bola kan ada nomor posisi.
5: Nomor posisi ya, betul-betul ya, nomor posisinya.
7: Kebetulan waktu itu saya maunya nomor 4, tapi teman saya juga mau nomor 4. Jadi saya dikasih nomor 2. Karena kan itu nomor-nomor yang kecil biasa
5: di bagian belakang.
7: Ya itu sih dari nanti, tim.
5: Back kiri atau back kanan ini?
7: Center back kanan.
5: Oh, keren kan?
6: Kalau nggak payah, nanti.
5: Nanti aja.
6: Semakin dalam ya.
5: Ya betul.
6: Aduh. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir dari Rafael mungkin? Yang penting nggak minta nomor HP aja ya.
5: Iya, mentang-mentang saya jomblo ya.
6: Oke.
5: Oke, dan sudah.
6: Ada lagi pertanyaan dari Rafael mungkin? Atau sudah cukup?
5: Kayaknya sudah deh.
6: Oke, kalau gitu masih ada satu lagi pertanyaan yang kelewatin ya. Sebenarnya ini terakhir, tapi ini yang terakhir banget kayaknya teman pro 2.
3: Banget.
6: Oke, Put. Tentunya ini semua support dari keluarga dan juga orang tua ya. Mau nanya juga nih, ternyata Putri itu sekarang masih, sampai sekarang apakah Putri masih latihan? Terus mungkin bisa Putri jelasin sedikit durasi latihannya berapa lama? Dan katanya ada yang salam nih buat Mama Putri yang udah support Putri ya.
7: Salam balik.
6: Ya. Dan juga bagi kami yang merasa tidak punya bakat khusus, apakah masih ada peluang untuk bisa berprestasi seperti Putri? Mulainya harus dari mana? Mungkin ini bisa menjadi acuan juga dan semangat buat teman-teman yang lagi mendengarkan di sore hari ini.
7: Sampai sekarang sih saya masih sering latihan bola. Bola sebagai pelampiasan saya.
5: Sebagai pelampiasan.
7: Jadi bola tuh kalau sedih main bola.
5: Main bola.
6: Pelampiasan banget nih.
7: Pacar.
5: Iya, pacar. Semuanya pacar. Dicurahkan di situ.
7: Iya. Jadi pengembali mood saya.
5: Oh, semuanya ya.
7: Iya. Apalagi masih ada target besar nih di depan sana yang harus saya kejar.
5: Wah, kayak piala apa? AFC, AFF.
7: Iya.
5: Wah, apalagi target paling besar Piala Dunia. Oh.
6: Okay, dan ya. Kita udah tiba nih Kak Fael, yang di mana ya, tunggu-tunggu closing statement.
5: Oh iya, closing statement-nya benar.
6: Karena enggak terasa udah hampir sejaman kita ngobrol bareng. Aduh. Di sore hari ini. Thank you sejam. Banget ya Put.
7: Sama-sama.
6: Ya. Nah, ini kan dari closing statement Putri sendiri, pesan singkat ya. Harapan buat anak muda Pro 2, teman Pro 2 semua yang di luar sana yang lagi nyari jati diri atau bingung soal namanya dan identitasnya, mungkin Putri sore hari ini bisa kasih support dan semangat untuk teman Pro 2 semuanya yang pengen jadi kayak Putri juga nantinya. Silakan.
7: Buat teman-teman di luar sana yang masih kejar mimpi kalian, tetap semangat. Kita tidak boleh pantang menyerah ya. Mungkin kalau pesan saya sih sering-sering berdoa aja, karena kita tidak tahu takdir kita apa. Mungkin kita maunya plan A, tapi Tuhan kasih yang lebih besar lagi di plan B, kita tidak tahu. Jadi asah saja kemampuan yang kalian punya, yang Tuhan sudah kasih. Asah terus, belajar, banyak belajar. Untuk teman-teman yang rasa tidak ada kemampuan, itu tidak betul. Sebenarnya kita ada kemampuan. Cuman kita saja yang belum ketemu kemampuan kita itu apa. Jadi pesan saya sih banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar supaya kalian bisa, skill kalian tuh bisa bertambah, tidak di situ-situ saja. Dan saya juga masih belajar untuk meningkatkan skill-skill saya yang lain. Jadi tidak hanya di bola, saya juga kejar di dunia pendidikan, teman-teman.
6: Ya, semangat ya buat Putri ya.
5: Iya,
6: semoga
5: benar.
6: Sukses ke depan karirnya.
7: Amin.
6: Dan apa yang dicita-citakan Putri dapat tercapai.
5: Amin.
6: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 siaran berjaringan Korwil 1 Papua yang sudah mendengarkan kita di sore hari ini. Ada Pro 2 Wamena, Serui, Nabire, Merauke, dan juga Jayapura.
5: Iya.
6: Kalau gitu kita pamit.
5: Iya, kita pamit. Kata-kata terakhir.
6: Ada pantun, Pak?
5: Ada.
6: Oke, silahkan, Pak.
5: Ya, yang namanya perjalanan hidup itu pasti ada awal dan akhir. Hidup ini hanya sekali. Ya. Ingat, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah. Maksimalkan perjuanganmu dalam setiap perjalananmu, karena hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi memberikan makna hidup.
6: Oke, teman Pro 2, terima kasih. Kita jumpa lagi di tamu kita selanjutnya. Bye bye.
2: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, kita sudah ikuti siaran berjaringan tamu kita Sekorwil Nusantara 1, RRI Pro 2 Jayapura dan Biak ya, menjadi tuan rumah di hari ini. Oke, kita kembali di frekuensinya Pro 2 FM Nabire, 90.1 MHz, kita melangkah di Tahu Kako, spesial buat kita.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
2: Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obit, Obit jangan, Obit. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obit, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obit, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obit?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kita cukupin dulu kebersamaan kita di sore hari ini. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Dari si siaran 12 Mei 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, L King dengan Shame. Mana-mana kita di sore ceria sesi kedua. And hi teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada ya gengs ya. Apa kabar nih kalian semua nih gengs? Semoga kabarnya pada baik-baik semua ya gengs ya. Okay, bareng Rona lagi nih gengs, menemani kamu semua di sore ceria sesi kedua. Seperti biasa nih, sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau di jaga malam nantinya ya gengs ya. Tentunya beragam lagu-lagu hiburan, informasi update bakal Rona siapkan untuk kamu, mengisi ruang dengar kamu juga. So yang lagi pada monit, yang baru pulang kerja, yang lagi pada santai-santai nih ya kan gengs ya, lagi pada beristirahat, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang Ronald siapkan nih untuk menemani kamu semua. Oke, okay, on the playlist right now ada Brizia Jordi dan juga Fabio Asher dengan Aku Memilihmu. Oke, okay, stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire teman.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Ada iCloud Story dengan kamu-kamu-kamu di hatiku. Oke, kita masih stay di seri ceria ya, teman-teman Pro 2. Rono mau update informasi juga untuk kamu nih, teman-teman Pro 2. Datang dari dunia hiburan, di mana salah satu film horor yang Rono juga udah tunggu-tunggu banget nih, teman-teman Pro 2. Akan tayang besok serentak di seluruh bioskop tanah air nih, gengs. Oke, film Tumbal Proyek dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Film horor terbaru produksi The Company tersebut mengangkat kisah menyeramkan mengenai ritual tumbal dalam pembangunan besar. Cerita film berpusat pada Yuda yang berusaha mengungkap penyebab kematian ayahnya di area pembangunan jembatan terpencil bersama ibu dan adiknya. Yuda kemudian menyusup ke perusahaan konstruksi demi mencari fakta sebenarnya mengenai proyek tersebut. The Company ini memproduksi film tersebut bersama dengan produser Deraj Kalwani yang kembali menggarap proyek horor layar lebar terbaru ini, teman-teman Pro 2. Film berdurasi lebih dari 100 menit itu juga telah memperoleh klasifikasi khusus penonton dewasa dari lembaga sensor. Cuplikan resmi film memperlihatkan suasana proyek pembangunan penuh ketegangan dengan kemunculan berbagai teror gaib mengerikan setiap malam. Kehadiran Tumbal Proyek ini diharapkan mampu menarik perhatian penonton Indonesia penggemar film horor bertema misteri supranatural. So itu dia teman-teman Pro 2, updatean informasi ya dari dunia hiburan dari film Tumbal Proyek ya, menghadirkan horror, teror ritual misterius nih di balik pembangunan besar. Film Tumbal Proyek yang ditayangkan di bioskop ya mulai besok guys, tanggal 13 Mei 2026. Okay, and masih bareng Ronald menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
0: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak, aku mau yang ini saja.
1: Ah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, sambil di jaga malam teman-teman Pro 2, Ronald mau share informasi update untuk kamu juga nih teman-teman. Di mana Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani meminta seluruh stakeholder mengantisipasi penyebaran virus hantavirus teman-teman Pro 2 melalui langkah mitigasi sejak awal nih, gengs. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman virus ini berpotensi meluas apabila pencegahan serta antisipasi itu tidak segera dilakukan bersama dengan pemerintah. Nah, menurutnya sebuah pihak jangan menganggap ancaman hantavirus ini sebagai persoalan yang tidak terlalu diantisipasi secara serius. Karena Puan menilai kelalaian penanganan awal itu berpotensi menyebabkan penyebaran virus itu semakin meluas serta menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, gengs. Di mana ia mencontohkan situasi pandemi COVID-19 yang dianggap sebagai pengalaman penting nih mengenai bahaya keterlambatan antisipasi penyebaran virus berbahaya. Langkah pencegahan juga harus dilakukan sejak awal pada berbagai pintu penyebaran yang memungkinkan penyebaran ini terjadi, teman-teman Pro 2. Puan juga mengatakan virus yang berpotensi meluas dan juga tercemar ini sebaiknya segera diantisipasi seluruh pihak terkait nih, gengs. Ia juga menegaskan langkah pencegahan itu penting dilakukan agar penyebaran virus ini tidak berkembang luas tanpa antisipasi yang memadai. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu updatean informasi untuk kamu teman-teman, di mana Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani meminta seluruh stakeholder segera mengantisipasi potensi penyebaran hantavirus sejak awal nih, gengs. Dan Puan juga mengingatkan pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pentingnya langkah mitigasi sebelum virus tersebut meluas. Nah, DPR Republik Indonesia juga akan meminta penjelasan stakeholder terkait upaya pencegahan dan juga antisipasi penyebaran hantavirus. Budi Gunadi Sadikin juga memastikan varian hantavirus yang ditemukan di luar negeri berbeda dengan kasus terdeteksi yang ada di Indonesia. So, itu dia teman-teman Pro 2, beragam informasi-informasi update, and kita masih stay di jaga malam ya, gengs ya, sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu, Produ FM.
5: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

yakni suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi, anjing menggonggong.

itu tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Night Changes dari One Direction menemani kita di penghujung jaga malam. Jangan galau malam-malam. Kenapa ya? Biasanya Ronald kalau dinas malam itu pasti bertepatan dengan hujan ya. Ya mungkin hujan mengerti ya. Mungkin Ronald kalau dinas malam tuh biasanya dia suka putar lagu-lagu galau gitu. Ya tadi Ronald putar lagu Dan Terjadi Lagi. Oke. Ya dari Joss Florentino ya, yang sayang banget kemarin tidak masuk 5. Dia masuk 5 besar kah kemarin Joss? Wah, kemarin baru aja pulang dari Indonesian Idol, teman-teman Pro 2 ya. Oke, okay, Die on This Hill from Sienna Spiro. Jarang banget nih Ronald putar lagu barat untuk jadi backsound kita di penghujung jaga malam ya, gengs ya. Okay, there is a reason. Ada alasan Ronald pakai lagu ini nih, teman-teman Pro 2. Dari liriknya aja tuh udah makan sampai di jantung-jantung enggak sih? Lagu Die on This Hill itu kayak menceritakan bahwa seseorang yang sudah kayak udah menceritakan kayak seseorang yang sudah apa ya, sudah lelah sebenarnya dengan semua ini, atau bahkan sudah sering memang tersakiti gitu. Tapi ya masih tetap memilih untuk bertahan, guys.

Ya, terkadang Sienna tuh bilang kayak gini. Dia bilang kalau ya saya tahu saya ini keras kepala orangnya dan saya itu ya orang yang apa ya? Ya, I look stubborn and impatient, orang yang tidak sabaran dan juga keras kepala gitu. Ya, tapi biasanya sih dalam sebuah hubungan, apalagi dalam lagu ini tuh Ronald berusaha untuk memperhatikan liriknya bahwa si perempuan ini dia sudah memaafkan laki-laki tuh sudah berkali-kali loh gitu. Tapi ya laki-laki tuh tidak melihat itu, tidak melihat semua perjuangan yang perempuan ini sudah keluarkan gitu. Dia punya rasa cinta, dia punya pengorbanan semua. Itu laki-laki kayak anggap sepele gitu, guys. Ya, dari the lyrics saya pertama yang got me to stay, say that you need me. Itu kayak kok membuat saya bertahan di sini. Kok bilang kalau kau tuh butuh saya. Saya tersiksa karena kata-kata yang kau keluarkan itu tidak ada maknanya sama sekali. Terus ya tidak, memang tidak ada maknanya sama sekali. Dan setidaknya bukan untuk saya gitu kata-kata itu. Terus di sini kayak dia meyakini bahwa ya suatu saat saya akan lebih kreatif lagi dengan cara puitis yang mengatakan kayak saya tidak pergi, tapi dengan cara yang puitis gitu. Kan paham kan, tidak seperti seseorang yang memutuskan untuk pergi dari hubungan yang toksik, tapi dengan cara bukan bilang kayak oke, kita selesai ya, kita putus ya. Tidak, tapi dia pergi dengan cara yang elegan gitu. Nah ini juga Sienna Spiro dalam lagu ini juga dia kayak istilahnya kayak sudah sadar gitu kalau hubungan ini toksik dan udah harus diakhiri gitu. Nah ya, saya akan jadi orang yang lebih kreatif nanti suatu hari nanti, meskipun saya pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal gitu. Karena kau punya sikap saja tuh sudah seakan-akan mengusir saya pergi dari kita punya hubungan ini.

Ya, jadi kalau misalnya kalian semua nih, teman-teman Pro 2, kalau misalnya punya pasangan atau ya pasangan pacarnya kalian lah, kalau mau dibilang itu apa ya? Ketika kalian sudah rasa memang ini tidak bisa lagi dipertahankan dan kalian cuman hanya tinggal kalian dan kalian punya harga diri yang masih kalian pegang, pergi gitu. Kalau misalnya semuanya sudah tidak ada ya, cinta kalian rasa sudah tidak ada, rasa sayang juga sudah hambar gitu, tinggal harga diri yang masih kalian pegang, kalian pergi ya, cari seseorang yang bisa menerima kalian dan memberikan kalian cinta itu kembali, teman-teman Pro 2. Ya, terkadang tuh tidak bisa diganti, maksudnya tidak bisa diperbaiki gitu. Terkadang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita perbaiki sama sekali ya, dan jalan satu-satunya adalah melepaskan satu sama lain. Ya, itu demi kebaikan bersama. Meskipun nanti mungkin perlu waktu untuk sembuh gitu. Tapi ya itulah kehidupan percintaan. Ada kalanya kita harus memang pergi gitu. Ya. Bukan karena kita sudah lemah, bukan karena kita bukan karena kita takut tidak dapat orang yang sama kayak dia, bukan. Ya, tapi yang harus kita takutkan itu sebenarnya adalah kita punya perasaan yang masih sama ya, mungkin putus tapi masih cinta, sama seperti lagunya Judika gitu guys. Tapi yang pengen Ronald share untuk kalian semua, genggamlah harga diri kalian dan pergi ya. Itu penting banget sih gengs, karena dari lagu ini dia bilang I'll be here the whole night, I'll be here cause I care, yeah I know you don't care. Aku akan berada di sini sepanjang malam, aku akan ada di sini karena aku bisa bertahan di sini. Tapi aku tahu kamu tidak peduli dengan semua itu. Kamu tidak peduli apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan. Kamu tidak pernah peduli dengan hal itu. Jadi saya berharap suatu saat nanti ada sesuatu yang berarti untuk kau, meskipun itu bukan saya. Jadi saya pegang, saya punya sisa harga diri, Nina pergi gitu. Ya. Terkadang titik tertinggi dalam atau level tertinggi dari mencintai seseorang adalah melepaskan dia gitu. Mau dia cinta sama kita atau tidak ya itu urusannya dia. Intinya ya udah, kalau misalnya kau tidak bahagia dengan saya, sudah kau pergi sudah, tidak apa-apa. Saya juga ikhlas gitu. Dan suatu saat kalian punya rasa cinta yang besar itu akan digantikan dengan kehadiran orang yang datang dengan cinta yang lebih besar lagi untuk kalian. Ya. Jadi harus percaya di situ, teman-teman Pro 2. Oke. Kita nantinya bakal bergabung di Pro 2 FM Jakarta ya, gengsnya, untuk siaran berjaringan musik live chat selanjutnya nih, teman-teman Pro 2. Jadi sepastinya masih stay tune bareng Ronald, masih menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire. Dan nantinya di jam 10 ya, nanti ada cerita penutup hari juga dari Ronald menemani kamu semua sampai di jam 11. Ya, jam 9 ini kita relay dulu di Pro 2 FM Jakarta ya gengs, untuk mengikuti siaran berjaringan musik live chat. Ya, kita dengar dulu lagi ya, mungkin Sienna Spyro dengan Die on This Hill.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong abis itu dong. Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi. Back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Ah, betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutan live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu nggak sih? Nggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia sabain break up gitu ya. Dia langsung set rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul ya, tingkat atas, level
2: itu
0: atas
2: top-tier, ini. Top-tier, top-tier.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, wah bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Betul.
2: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur ya. Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah kak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas
0: iya.
1: Sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya
2: lebih
1: bener,
2: kita.
1: Bener. Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Bener
1: ya.
2: Bener.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian? Iya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A2Z Records.
1: Oke.
2: Okay. Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman ternyata.
1: Keren, tapi gue mulai keren, A2Z keren loh.
0: A2Z.
2: Ya, karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
0: Wih.
2: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin sebenarnya pas di label itu yang nggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pasti kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty tuh kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri ya udah kita untuk saat ini coba independen berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih. Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja ya.
0: Tapi
2: mulai dari nol lah.
0: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayaknya pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
0: Iya, iya, iya. Hashtag filosofi.
2: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul. Enggak harus. Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke.
2: Kawan lama dari? Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mau dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin, nanti coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah dikasih diatur semuanya.

0: kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah, kadang-kadang gitu kan. Oh, ada. Tapi ya nggak sih, ya nggak sih ya gitu. Iya.
2: Ada banget sih. Ada ya. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Oke.
2: Aku nggak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya
1: seperti itu. Last minute ya.
2: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah, itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan jaga berlain nanti ya.
0: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Berapa ratus, coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh 90M habis 100 M. Berarti.
0: Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA tuh.
1: Waduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu tuh pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Maksudnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor 1 segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Ah, oh, ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang itu banyak ya, terus.
2: Iya, terus ya udah, suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya menurut aku. Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Okay, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama Kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst ya, kayak Kak sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana
2: ya.
0: Aja
1: gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis personal branding gitu ya kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Bener. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
0: Iya sih benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: Barrens.
1: Itu buktinya ada nggak?
2: Ceriwis dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya nggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit aku
1: gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya
2: kan?
1: Ah, bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya.
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka yang
1: keluar,
2: waiting
1: ya?
2: Belum. Okay. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Okay. Terus mereka pada bilang, "Oh, waiting gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini pas udah jadi sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit tuh. Agak kena dikit di situ.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, Bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu
0: langsung. Udah langsung tuh. Anjir semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita kan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
2: Terus kalau kurang take down nih.
1: Jangan gitu dong ya? Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Zamita. This is Waiting. Music Live Chat.

0: Life Chat. Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya udah 1945, bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasilnya jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget, not gonna lie.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan Kecelakaan Hati itu sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macem. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah dari gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu dia tuh selalu menempuh jalur darat karena maksudnya nggak sejauh Bandung, tapi nggak sedekat Bekasi, jadi di tengah-tengah tuh.
0: Iya, lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu, jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah, baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya,
2: jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1.
0: Serius?
2: Itu yang ranking 1, pinter gak tuh?
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
1: Benar, kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke,
1: okay.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, bareng sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya gak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Kok jadi basket? Kenapa dapet poin kan?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Minus
0: 5.
2: Oh my god, aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kan gocek juga sih.
2: Gocek sih. Aku udah feeling bukan itu tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan.
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Iya,
0: benar. Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Benar. Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my god. Makasih Mas Thomas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasi. Lu tahu enggak sih?
2: Tahu itu yang lagi orang. Tolong ini dia terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada backsoundnya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangan.
1: Ada kan? Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia. Ya?
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul.
2: Ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, iya, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take pasangannya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refer to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar. Okay.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya ayah. LDR. Iya ayah, mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Bisa juga. Dan secara mood kalau dibilang lagu happy ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya. Ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita masih nutupin nih. Oh. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
0: Oh, iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: MV udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Mau rilis.
2: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, tungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Makasih kok gak berasa ya.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya
0: nanti.
1: Oke.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan...

Music Live Chat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biar mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

tapi ku tetap. Oke, Mario G. Cloud dengan Semata Karnamu yang menemani kita di cerita penutup hari di malam hari ini nih, teman-teman Pro 2. Ya tentu aja Ronald udah punya topik ya yang bakal menemani kita di malam hari ini. Udah siapkan juga satu background nantinya nih untuk kita dengarkan sambil steady cerita penutup hari di malam hari ini.

0: Oke, lagu yang emang enak banget nih kalau misalnya kita denger di jaga malam ya kan, gengsnya. Semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Oke. Ya, di cerita penutup hari ini juga kita bakal bahas-bahas dikit nih teman-teman Pro 2 tentang sebuah tutur batin. Nah, kalau misalnya basically Ronald udah bilang tutur batin ya kan, gengsnya, pasti keingat satu lagu gak sih teman-teman Pro 2? Datang dari satu penyanyi yang suaranya tuh selalu menjadi tempat pulang tuh kalau misalnya batin kita lagi lelah ya kan, gengsnya. Lagu-lagunya tuh pasti playlistnya tuh Rono biasa selalu putar tuh sambil mandi ya, sambil skincare malam biasanya. Oke, langsung aja kita putar sambil kita ngobrol-ngobrol ringan ya sebelum tidur di malam hari ini nih teman-teman.
1: Diriku baik-baik saja.
0: Ya, Yura Yunita dengan Tutur Batin. Ya, selamat malam sahabat pendengar. Senang sekali bisa kembali lagi nih menemani waktu istirahat kamu. Mungkin waktu perjalanan juga ada yang sambil monit Pro 2 FM Nabira sambil berkendara juga di malam hari ini nih. Ataupun kalian yang semua yang lagi pada monit dengan aktivitas kalian mungkin 1 jam ke depan. Ya, semoga yang sedang dijalani hari ini atau malam ini tetap membawa kebaikan dan juga ketenangan ya untuk hati kita semua. Ya, kadang hidup itu membuat kita ini terlalu fokus nih guys pada penilaian orang lain gitu. Kita berusaha untuk terlihat kuat, terlihat sempurna, sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga itu butuh nih didengar. Ya, padahal ada banyak percakapan yang sebenarnya belum selesai antara kita dengan diri kita sendiri gitu. Tentang rasa lelah yang mungkin telah lama kita pendam, tentang kecewa yang tidak pernah diucapkan, atau tentang harapan yang diam-diam masih kita perjuangkan dalam doa nih teman-teman Pro 2. Nah, malam ini nih sebelum kalian beristirahat nih, ini lagu yang mungkin bisa menjadi teman untuk memahami semua rasa itu teman-teman Pro 2. Karya yang begitu personal, jujur, dan juga menyentuh hati dari Teh Yura Yunita nih guys. Ya, lewat lagu Tutur Batin itu kita diajak untuk lebih lembut kepada kita punya diri sendiri. Ya, bahwa it's okay kalau misalnya kita belum sempurna gitu. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh ya, karena setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing untuk mereka tumbuh dan juga menerima diri mereka. Ya, lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa suara hati kita tuh seringkali lebih jujur daripada apa yang terlihat di permukaan gitu. Saat mungkin dunia ini terasa bising, mungkin yang paling kita butuhkan itu adalah berhenti sejenak aja dulu, gengs. Lalu mendengarkan isi batin kita sendiri. Ya. Jadi untuk mungkin kalian yang di malam hari ini lagi sedang berjuang dalam diam, sedang berjuang di dalam doa, ya, sedang mencoba untuk bangkit atau mungkin sedang belajar untuk mencintai diri kalian sendiri lagi nih, gengs. Semoga lagu ini tuh bisa menjadi pelukan hangat yang bisa menemani kamu ya, gengs ya.

Okay. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Wah, luar biasa ya lagunya ya, gengs ya. Semoga bisa menemani kita juga di malam hari ini, membuat kita tuh merasa lebih berharga lagi gitu. Karena terkadang kita tidak butuh orang lain untuk mengungkapkan hal itu. Cukup diri kita aja sendiri, guys. Seperti di malam hari ini sebelum kalian beristirahat, mungkin kalian bisa bilang, oke, seperti contohnya Ronald ya kan, gengsnya sebelum beristirahat Ronald bilang, oke, Ronald, hari ini kerjamu udah luar biasa. Meskipun belum sesuai ekspektasi, tapi kamu udah berjuang semampu kamu gitu. Jadi kayak memberikan afirmasi positif sama diri kita sendiri. Okay, satu lagi lagu yang menjadi backsound kita ya, sekaligus juga udah hampir stay nih di penutup cerita penutup hari kita di malam hari ini. Okay, di tengah segala kesibukan, tekanan yang mungkin aja menguras pikiran kita ya kan gengs. Ini masih relate juga dengan kita punya lagu Tutur Batin tadi gitu teman-teman Pro 2. Terkadang kita tidak apa ya, kita tidak menuturkan apa yang hati kita sedang gelisahkan gitu. Tapi tanpa kita rasa itu yang bikin kita runtuh gitu. Runtuh dalam arti pikiran kita runtuh, emosi kita runtuh. Terus bagaimana cara kita mengekspresikan wajah secara emosi juga runtuh gitu. Ya, biasanya kan orang bilang mata itu adalah jendela hati ya, jendela hati manusia. Jadi tanpa ku cerita juga kalau misalnya orang lihat ku mata saja tuh sudah kelihatan kayak ku nih kayaknya ku ada masalah gitu. Nah, biasanya kan kayak begitu toh, guys. Nah, itu yang pengen Ronald bahas untuk kamu nih, teman-teman Pro 2. Dari balik lagu Runtuh yang kita lagi dengar nih, dari Feby Putri dan juga Kak Fiersa Besari nih, teman-teman Pro 2. Nah, semoga di tengah kalian punya segala kesibukan, tekanan, atau hal-hal yang mungkin menguras kalian punya pikiran, kalian masih diberi kekuatan untuk menjalani hari sampai sejauh ini, guys. Ya, jadi terima kasih sudah memilih tetap bersama diri kamu selama ini gitu ya. Malam hari tuh seringkali menjadi waktu yang paling jujur untuk seseorang ya, saat situasi mulai tenang, suasana mulai tenang, saat keramaian itu perlahan udah hilang, kamu sendiri di dalam kamar, biasanya perasaan yang selama ini disembunyikan itu justru datang tanpa permisi, guys. Tentang lelah yang belum sempat diungkapkan, kecewa yang dipendam sendiri, atau hati yang diam-diam itu sedang berusaha untuk bertahan. Dan memang sih, menjadi kuat setiap hari itu tidak mudah, guys. Ya, kayak istilahnya kalau kamu pakai topeng, pasti kamu akan rasa gerah, muka panas gitu. Ya, sama seperti orang yang pura-pura bahagia juga, mereka happy-happy kelihatannya gitu, tertawa-tertawa. Tapi padahal itu cuma topeng. Ya, atau mungkin itu kamu ya. Kamu pintar banget sih menutupi wajah asli kamu. Bukan dengan makeup ya, maksudnya dengan emosi. Ya, kamu tertawa di saat hati kamu sebenarnya lagi banyak hal di hati kamu, mau itu kecewa, marah, sedih dan lain sebagainya. Jadi satu gitu. Tapi muka kamu menunjukkan ekspresi yang berbeda gitu. Emosi yang berbeda gitu. Ya. Memang sih, ya. Memang menjadi kuat itu tidak mudah, guys. Ya. Ada banyak orang yang terlihat baik-baik aja di luar sana, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Padahal di dalam dirinya tuh mungkin sedang berjuang, berjuang keras agar tidak benar-benar jatuh, guys. Kadang kita terlalu sering berkata seperti ini, saya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya ketemu orang kan itu sudah kayak macam sebuah hal yang lumrah gitu. Kita dengar kayak baru ketemu teman biasanya, kok apa kabar? Pasti jawabannya baik gitu. Tidak mungkin kan langsung kayak ditanya, kok apa kabar? Saya lagi banyak masalah gitu. Gak mungkin kan kayak gitu kan. Pasti jawabannya, saya kabar baik, aman. Gitu. Ya. Itu hanya supaya orang lain tuh tidak khawatir gitu. Atau orang lain tidak, kayak kita tahu, orang lain tidak perlu tahu dengan apa yang saya jalani saat ini. Ya. Meskipun kita bilang tidak apa-apa, tapi padahal kita punya hati ini sedang penuh dengan kegelisahan, marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya. Hati yang penuh dengan sesak gitu. Ya, malam ini satu lagu yang mungkin bisa mewakili kita punya perasaan ya. Lagu dari Fiersa Besari dan juga Kak Feby Putri, Runtuh. Ya, ini karya yang penuh emosi banget sih, gengs. Lagu ini tuh
berbicara tentang manusia yang sedang berada di titik lelahnya gitu. Tentang seseorang yang mencoba bertahan meski dia punya hati itu perlahan hancur, rapuh. Dan mungkin tanpa kita sadari ya, banyak dari kita itu pernah ada di posisi itu, atau mungkin sekarang lagi ada di posisi itu ya. Merasa dunia ini berjalan ini terlalu cepat, sementara diri kita sendiri ini masih sibuk untuk menenangkan kita punya isi kepala yang terlalu ribut ini. Tapi satu hal yang perlu kami ingat sih, serapuh apapun kampungnya keadaan hari ini, bukan berarti itu semuanya udah selesai coy. Tidak apa-apa kalau misalnya sekali-sekali kita merasa runtuh, kita merasa hancur, kita merasa tidak baik-baik saja. Itu hal yang lumrah, itu hal yang manusiawi. Ya, karena manusia itu memang bukan untuk selalu kuat ya menjadi manusia. Kadang kita perlu jatuh sebentar, kita harus menangis sebentar supaya kita bisa bangkit lagi, guys, dengan hati yang lebih kuat. Ya. Jadi untuk kami yang di malam hari ini sedang berjuang dalam diam, ya, berjuang dalam doa kalian. Setiap doa itu kalian panjatkan dengan air mata. Semoga lagu ini juga bisa menjadi teman, ya. Menjadi teman untuk kalian semua. Dan untuk siapapun yang mungkin kalian merasa sendiri gitu, percaya deh sama Ronald, guys. Selalu ada harapan setelah hari-hari yang berat ini, teman-teman Pro 2. Nothing is last forever. Tidak ada yang bertahan selamanya, ya. Tidak ada yang bertahan selamanya. Rasa sakit itu akan hilang gitu, guys. Ya.

Okay, gimana? Lagunya enak pastinya ya. Kita hanyalah manusia yang terluka gitu. Ya, tidak perlu pura-pura bahagia gitu. Ya, merasakan rasa sakit ini hal yang manusiawi, ya, gengs ya. Okay, kayaknya itu aja dulu ya bincang-bincang kita di malam hari ini di cerita penutup hari. Semoga bisa sedikit menemani kamu yang lagi pada monit di malam hari ini. Seberat apapun masalahmu, ingat ya teman-teman Pro2 bahwa ini adalah bagian dari hidup gitu. Seseorang yang datang untuk menyakiti kamu, mereka datang bukan hanya sekedar menyakiti, tapi mereka datang untuk memberikan pelajaran tentang betapa kuatnya di diri kamu, tentang betapa kuatnya hati kamu. Ya, jadi mereka datang tuh bukan hanya sekedar kasih sakit hati, itu aja teman-teman Pro2. Mau itu teman, pacar, bahkan keluarga, ya. Oke, okay. Ronald pamit di cerita penutup hari ini teman-teman Pro2. NX kita bakal stay di Just Music selama 1 jam ke depan sampai nanti kita tutup siaran bareng tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti ya, gengs ya. Oke. Okay. Beragam lagu-lagu lagi masih Ronald siapkan untuk kamu. Ini spesial sih untuk menemani kamu semua di malam hari ini. Dari Feby Putri dengan Usik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pendengar Prodo dimanapun saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk edisi siar Selasa 12 Mei 2026 yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di besok hari. Selamat malam dan sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

dari Prodona Biru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Produa semuanya. Pagi ini senang rasanya bertemu dan berjumpa bareng kamu ya di gelombang frekuensi kesukaan kamu 90,1 bareng Lesdi. Dan untuk 6 jam ke depan saya menemani teman-teman Produa pastinya berbagai lagu hiburan dan juga informasi-informasi ringan bakal saya update buat teman-teman Pro 2. Dan untuk 1 jam ke depan ini teman-teman Pro 2, Just More Music akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 ya. Dan dilanjutkan dengan Just More Music menemani kamu sampai nanti di pukul 6 pagi. Dan Sepada nantinya melanjutkan dengan Sepada sampai nanti di pukul 10 next lagi dengan Pro 2 Hitlist.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro2FM.
5: Pro2FM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.

0: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, Rere Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 di studio pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Dan sepada akan menemani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: And it breaks my heart that you're perfectly imperfect.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
2: Produa FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Asal-usul setir kanan itu datang dari Inggris yang terbiasa berada di bawah kekuasaan Romawi. Tentara Romawi melakukan hampir semua aktivitas dengan tangan kanan. Saat bertempur, tangan kiri digunakan untuk mengendalikan kuda. Sementara, aktivitas bersenjata dilakukan dengan tangan kanan. Tentara Romawi berbaris di sisi kiri jalan, dan hal ini berlaku di Inggris sejak resmi hingga saat ini. Aturan perihal berkendara di jalur kiri milik Inggris diekspor ke Jepang ketika Inggris memiliki andil dalam merancang desain kereta api di Jepang. Maka, di Jepang pun muncul aturan yang mewajibkan berkendara di sisi kiri jalan. Otomatis, posisi setir berada di sebelah kanan. Dari sinilah kita tahu pasti bahwa Australia dan Malaysia mengemudi dengan setir kanan karena pengaruh Inggris.
1: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
1: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
1: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
1: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
1: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.

0: ya, rambut saya keriting, kulit saya hitam, tapi kamu rambutnya lurus, kulit kamu putih, kita beda.
1: Kita ini semuanya sama, walaupun kulit kita beda, rambut kita beda, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.
0: Apa itu Bhinneka Tunggal Ika?
1: Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tapi kita satu. Makanya di Pancasila ada sila ketiga, Persatuan Indonesia.
0: Oh,
1: iya, kita semua dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, kita satu, Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Suku Mor adalah sekelompok suku lokal yang bermukim di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Suku Mor, mereka dahulu dikenal sebagai sekelompok suku yang berdiam diri di sebuah pulau yang bernama Pulau Mor. Kata Mor yang tersemat pada nama suku Mor juga bermakna sebagai Mora, yang berarti orang dari tengah pulau turun ke pesisir pantai. Marga suku Mor ada 8, yaitu Tawaru, Morare, Sembor, Sembiri, Senandi, Misiro, Kawa, Sawaki. Tetapi ada beberapa marga lainnya. Marga lainnya yang tersebar baik di Pulau Mor, Pulau Arui, Pulau Hariti, Pulau Mambor, daratan Pulau Papua seperti Napan, marga Weror, Inauri, Samberi, Manuaron, Aritahanu, Singamui, Sawa, Rarawi, Danomira, Rumadas, Wataha, Wanaha, Wanarina, Woromboni, Maniwa, Sayori, Rumadas, Sawo, dan Senandi. Suku Mor umumnya memiliki ciri keterbukaan kepada siapapun. Sebagai misal, ketika ada orang asing yang ingin menginap di perkampungan mereka, mereka akan menyambutnya dengan ramah dan penuh sukacita. Mereka juga tidak suka mencampuri urusan orang lain. Sedangkan dalam hal ciri-ciri fisik, mereka memiliki hidung mancung, kulit berwarna coklat tua, dan rambut bergelombang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Hari Pro 2 Nebira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Banyak orang beranggapan bahwa kunci utama menurunkan berat badan adalah dengan memangkas, ya. Dengan pastinya memangkas porsi makan secara drastis. Nah, Toto Pro 2, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa strategi makan sedikit itu mungkin justru seringkali menjadi bumerang bagi kesehatan tubuh. Nah, masalah utama dalam pola makan modern bukanlah jumlah makanannya, melainkan cara kalori tersebut dikemas dalam bentuk pangan olahan. Makanan ultra proses cenderung memiliki tekstur lembut sehingga sangat mudah dikonsumsi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sinyal kenyang dari perut memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk sampai ke pusat saraf di otak. Sebelum sinyal tersebut aktif, seseorang mungkin sudah menelan ratusan kalori berlebih jika ia mengonsumsi makanan padat energi yang miskin serat. Kualitas makanan jauh lebih krusial dibandingkan sekedar menghitung angka kalori yang masuk. Dan strategi yang lebih efektif teman-teman Pro 2 itu adalah dengan memilih jenis makanan yang memberikan volume besar namun memiliki kepadatan energi rendah. Nah, protein dan serat itu adalah dua komponen kunci yang dapat meningkatkan hormon penekan nafsu makan secara alami. Mengonsumsi protein dalam jumlah cukup terbukti mampu menekan hormon grill yang memang seringkali memicu keinginan untuk terus makan. Nah, serat itu bekerja dengan cara memberikan massa pada makanan dan perlambat proses pencernaan di dalam saluran lambung. Hal ini teman-teman Pro 2 membuat seseorang merasa kenyang lebih lama tanpa harus merasa tersiksa karena piring yang terlihat kosong. Kepuasan psikologi saat ini juga melihat bahwa piring yang penuh sangat mempengaruhi keberhasilan diet jangka panjang. Diet yang menyiksa dengan porsi kecil biasanya hanya bertahan ya sebentar sebelum akhirnya seseorang menyerah karena merasa tidak puas. Nah, alih-alih melarang jenis makanan tertentu secara total, fokuslah pada perubahan struktur makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan menjaga keseimbangan antara rasa nikmat dan kepadatan nutrisi, perjalanan menurunkan berat badan akan terasa lebih jauh menyenangkan.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Ampar-ampar pisang adalah lagu khas dari daerah Kalimantan Selatan berbahasa Banjar, ciptaan Hamiedan Aceh. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas, dan lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam suatu permainan. Saat bermain, diiringi dengan lagu Ampar-ampar Pisang, diikuti oleh beberapa anak sambil bernyanyi. Dan seiring berakhirnya lagu, anak terakhir disentuh. Kemudian, anak tersebut melipat kakinya ibarat kaki yang buntung karena digigit bulus dan kalah dalam permainan. Lagu Ampar-ampar Pisang menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun buah pisang yang mulai masak. Kalaupun sudah masak dan hanya sebiji, anak-anak mengerumuni pisang tersebut dan memakan pisang dengan lahap seperti api memakan batang kayu.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.